بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عذابه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripada-Mu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung dengan-Mu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripada-Mu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung dengan-Mu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepada-Mu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung dengan-Mu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepada-Mu, iaitu segala keputusan-Mu terhadap diri kami, harap Engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 8.6 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan saya, Atira Wahab.
1: Dan saya, Azad Aziz, menemani anda insyaAllah dah balik pagi ni sampailah pukul 10 pagi nanti.
2: InsyaAllah.
1: Jadi untuk hari ini juga, anda bersama kami berdua untuk edisi Rabu 29 Julai 2026 bersama 614 Safar 1448 Hijrah. Dan hari ini, Atira, 29 Julai merupakan Hari Harimau Sedunia.
2: Hari harimau
1: sedunia.
2: Wow.
1: Jadi sebenarnya hari ini merupakan Hari Harimau Sedunia. Dan orang kata bila kita sebut pasal harimau ni, dia melambangkan satu, orang kata, keberanian, kegagahan. Tapi sebenarnya hari ini kita nak bangkitkan kesedaran demi kelangsungan Sang Raja Rimba. Harimau Malaya kan, simbol keberanian dan juga identiti negara. Dan sebenarnya kehebatan ini semakin terancam sebenarnya, Tira, akibat kehilangan habitat kan, pemburuan haram dan juga konflik manusia. Jadi spesies ini tidak lagi hanya bertarung untuk memburu, tapi untuk terus hidup kan. Jadi konservasi adalah kunci memelihara habitat hutan yang bersambungan, mengekang aktiviti pembalakan haram dan juga memperkukuh penguatkuasaan. Adalah orang kata salah satu juga langkah penting kita untuk memastikan harimau terus bernafas di bumi ini. Okey,
2: apa-apa kita nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita, selamat Hari Harimau Sedunia.
1: Pendengar kita
2: ucapkan pendengar lah ya.
1: Okeylah, untuk hari ni juga sentuh pasal cicit pagi kita. Bersama kami berdua nanti untuk jam yang terakhir, kita nak cerita pasal obses. Untuk cicit pagi kita
2: Bercakap tentang obses ni kan. Kalau Min kita dululah, Zaziz, dia suka sangat drama Pengaku Sayo. Ingat tak lagi? Betul, pernah disiarkan pada sekitar TV2 sekitar tahun 2003 macam tu. Balik-balik mengaji, terus tengok, buka TV2, tengok cerita Pengaku Sayo. Tengok pula Jericho Soles berlakon. Jericho Soles.
1: Itu bukan. Itu rasa macam nama kuih tu. Okey. Jadi macamlah orang kata dia punya cerita ni memang mungkinlah ya, ada zaman satu ataupun satu ketika dulu kita menerusi Filipina, Mexico, Rosalinda, macam-macamlah ya. Mungkin bila dah terlalu obses ni, ada yang sampai kumpul dia punya poster, ada gambar,
2: keratan akubor, majalah,
1: buku kan. Jadi kita nak cerita pasal obses ni. Mungkin kita ataupun anda ada obses dengan sesuatu benda, kumpul koleksi ke, ataupun obses tengok jumlah likes ke.
2: Ada
1: kan
2: ya.
1: Juga obses nak rumah sentiasa bersih kan. Malah ada juga yang obses nak semua benda mesti sempurna. Ada. Tu OCD tu tak?
2: Betul, penyakit pula tu ya.
1: Okey, tapi apa pun, mungkin orang kata tahap obses anda tu macam mana? Apa yang anda suka terlalu tafsuk tu? Apa benda?
2: Bersama-sama dengan kita di jam yang terakhir nanti. Anda boleh WhatsApp kita 0103207448 dan di talian yang sama awak boleh awesome juga.
1: Untuk tema minggu ini, galau, dan lagu yang anda boleh awesome lagu ini.

0: mana satu lagu pilihan anda? Boleh terus awesome ke nombor WhatsApp kita. Lagu yang pertama,
1: lagu daripada Toki, Hampa.
0: Dan juga lagu yang kedua daripada Ziana Zain, Syurga di Hati Kita. Boleh terus WhatsApp ke nombor 0103207448. Dan kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui ramalan cuaca untuk hari ini. Okay, kita nak berasa ketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: 8.15 minit pagi yang dengarkan kita sekarang ini di RTM Klik. Yang pastinya betul-betul percuma.
1: Okey, jadi untuk hari ini, seketika kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahui antara ramalan yang telah dikeluarkan untuk hari ini. Kita bersama dengan Puan Azimah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Puan Azimah. Macam mana cuaca hari ini, Puan Azimah?
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan kesemua daerah. Dan keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga ke waktu malam, terutamanya di daerah Lipis, Rauk, Bentong, Bera, Maran dan Rompin. Untuk keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 30 km/jam dan ombak tinggi 1.5 meter. Dengan saja laporan cuaca untuk hari ini, kembali bersama dengan Pahang FM.
1: Terima kasih banyak Puan Azimah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kita dah ketahui ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia untuk hari ini.
0: Walaupun kita tengok juga dekat luar sekarang ini, keadaan cuacanya agak mendung juga. Sekejap mendung, sekejap panas. Tetapi awak kena ingat, sedekan payung sebelum hujan. Dan yang paling penting, kita kena ada kesedaran untuk menjaga kebersihan di setiap ataupun di mana-mana sahaja kita berada. Jangan buang sampah merata-rata. Nanti berlaku pula apa orang kata, banjir kilat. Macam-macam masalah.
1: Ini sumbat, itu sumbat tapi apapun, sama-samalah kita jaga untuk orang kata kebersamaan bersama. Nak guna itu, semua benda nak guna kan. Okey, jadi untuk hari ini juga 8.30 minit pagi, macam biasalah kita ada FYP apa minggu ni, bestie?
0: Bersama dengan Cik Kembang pula dan insyaAllah pukul 8.45 minit pagi kita ada orang zaman dulu kata.
1: Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kita nak berhibur bersama Mega. Dengan lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.
0: Jauh Gurun
1: Sahara
0: ya.
1: Panjang lagunya.
0: Pendekkan.
1: Terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: guys. Assalamualaikum semua. Ha, apa khabar weh? Sihat ke dok? Bersama Cik Kembang dalam FIPR Peminggu Ni Bestie. Okey, untuk minggu ini ada beberapa cerita yang viral di media sosial, dan antara ceritanya di mana seorang rakyat Malaysia maut selepas ditikam dalam satu pergaduhan berkumpulan melibatkan 10 warga asing di daerah Yum Siong, wilayah Chung Cheong Utara, Korea Selatan. Awal pagi kemarin dan lapor agensi berita Korea Jungang Daily. Dan sebelum kejadian, Ahmad Syah berada di rumah bersama isterinya apabila menerima panggilan daripada seorang rakan yang meminta bantuan selepas berlaku pergaduhan. Dan disebabkan sifatnya yang sentiasa membantu orang lain, Allahyarham bersama isterinya terus menuju ke lokasi kejadian. Dan sebaik tiba di sana, dia cuba meleraikan pergaduhan. Namun secara tiba-tiba guys, dia ditikam oleh seorang lelaki sebelum suspek melarikan diri. Dan akibat tikaman tersebut, Ahmad Syah mengalami kecederaan parah dan kehilangan banyak darah sebelum dikejarkan ke hospital. Pihak polis juga telah menahan seorang lelaki yang juga rakyat Malaysia berusia 40-an bagi membantu siasatan atas pertuduhan membunuh dan beberapa kesalahan lain. Dan suspek dituduh menikam mangsa yang berusia 20-an sehingga mati dengan sebilah pisau di sebuah jalan di Daiso Yuk, daerah Yum Siong, kira-kira jam 3 pagi waktu tempatan. Dan insiden berkenaan tercetus apabila dua kumpulan yang disertai suspek dan mangsa terlibat dalam satu pergaduhan besar yang melibatkan 10 individu. Dan semasa pergelutan berlaku, suspek bertindak mengeluarkan pisau lalu menyerang mangsa. Dan selain mangsa yang terkorban, seorang lagi dilaporkan cedera dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan. Dan suspek melarikan diri ke sebuah kediaman berhampiran selepas serangan tersebut, namun berjaya ditangkap kira-kira sejam kemudian. Pihak polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengetahui keadaan sebenar kejadian tersebut dengan menyoal siasat suspek serta individu lain yang terlibat. Allah sedihnya guys, niat baik Ahmad Syah yang nak membantu rakan yang meleraikan pergaduhan berakhir tragedi apabila dia dilaporkan maut, dipercayai ditikam di Korea Selatan. Dan ini antara perkongsian di TikTok milik Azlan Jainol yang merupakan sahabat kepada arwah ketika menziarahi jenazah mangsa di sana.
1: Okay, assalamualaikum semua saudara. Hari ini kita datang melawat jasad saudara kita yang dikasih Ahmad Syah di Yum Siong bersama rakan-rakan kita yang lain semuanya. Alhamdulillah arwah baik, ramai yang sayang. Semoga kita dapat nampak bagi mukanya. Yang muslim masuk dulu, kita baca doa.
0: Guys, lebih memilukan. Allahyarham sepatutnya pulang ke Malaysia pada Disember ni sebelum menunaikan umrah bersama keluarga, dan tak sampai 24 jam tabung dana sumbangan dibuka, ia sudah mencukupi bagi pengurusan jenazah di Korea Selatan, dokumentasi van jenazah dan kos penghantaran jenazah pulang ke Malaysia. Mumpung guys, sama-sama kita doakan semoga arwah Ahmad Syah ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan keluarganya diberikan kekuatan jiwa menghadapi dugaan ini. Okeylah guys, ni yang Cik Kembang dapat kongsikan untuk minggu ini dalam FIPR Peminggu Ni Besi. InsyaAllah minggu depan bersama Cik Kun Cok pula, okey?

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Kerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
1: Di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu. Orang zaman-zaman dulu kata.
1: 8.45 minit pagi.
3: Macam biasa kita nak bersama dalam orang zaman dulu kata.
1: Ya.
3: Okey, dari untuk hari ni kita nak mengupas isu sama ada itu antara fakta ataupun mitosnya.
1: Mm-mm.
3: Ini bagi mengelakkan seseorang jatuh kepada perkara yang tak betul. Jadi betul. Terdapat pelbagai justifikasi di sebalik penciptaan pantang larang tu.
1: Mm-mm.
3: Kan, dan bagi menjelaskan mitos tersebut, kita nak ketahui faktanya bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bertemu lagi kita Prof untuk minggu ni dalam orang zaman dulu kata.
1: Baik, hari ni dalam orang zaman dulu kata. Awak pernah dengar tak Azhar Aziz?
3: Ya.
1: Jangan menyandar di tiang. Nanti susah dah dapat jodoh tu.
3: Ya, menyandar kat tiang, tangan nak kata. Itu nak menyanyi. Itu biasa Mary Mehbuba.
1: Awak jangan sambung. Nanti kan Hindustan kita. Jadi Prof nak tanyalah Prof. Betul ke kalau orang kata kalau menyandar dekat tiang ni, orang kata susah nak dapat jodoh. Tapi kita dah sandar tiang dah lama, dapat dia jodoh ni. Ada jodohnya dia.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Orang muda zaman sekarang ni kenal tak tiang tu apa? Ada kat rumah ada tiang tak?
1: Faham.
4: Kalau rumah-rumah sekarang jarang ada tiang. Kalau orang zaman dulu betul, kita ada tiang seri kan,
1: betul.
4: Sebagainya. Jadi dalam bab ini, kalau kita lihat jangan menyandar di tiang nanti susah dapat jodoh. Kita boleh lihat beberapa aspek lah. Sebab orang tua dahulu, bila kita lihat orang tua dahulu, dia banyak mendidik kita. Dari sudut mungkin untuk sebagai didikan sosial. Sebab dari sudut kalau kita lihat orang bersandar di tiang, dia ni macam perlukan sesuatu untuk menampung diri dia. Dari sudut pandang tersirat, mungkin dilihat orang ni sebagai malas. Malas, tidak berkeyakinan, tak nak bergaul dengan orang, dan juga mungkin boleh jadi dilihat kedudukan yang kurang sopan. Sebab tu duduk bersandar je kan. Dia macam pemalas. Kalau orang yang confident lain, dia akan duduk sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Jadi mungkin sebab itulah orang tua ni nak didik anak-anak muda ni supaya duduk dengan tertib, berdiri dengan yakin, tampil kemas dan beradab. Jadi mudah sikit dapat jodoh. Orang nampak confident, oi dia ni boleh jadi dari sudut tersiratnya macam itulah apa yang dikatakan oleh orang tua kita dahulu. Bukannya dia kata confirm sandar kat tiang terus tak dapat jodoh. Kita berapa kali dah duduk, bukan setakat bersandar bergantung,
1: gayuk
4: semua. Itu dari sudut hikmah di sebalik apa yang orang tua dahulu kita masukkan. Dan kita tengok dalam kajian psikologi pun memang macam tu. Dilihat orang yang kalau panel-panel interview ni temuduga, dia tengok orang ni datang duduk tegak atau bila duduk atas kursi tak bersandar, kan dia kursi ni ada tempat sandar belakang kan. Dia akan tengok orang ni duduk tegak ke ataupun duduk menyandar. Orang menyandar ni kadang-kadang dilihat suka berlengah-lengah.
1: Malas lah.
4: Ya, betul. Itu psikologi panel-panel interview lah. Baik. Kita lihat pula dari sudut syariah dan akidah. Sebab bila kita sebut jodoh, memang confirm ini ada perkara yang ada dalam kentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan ajal maut kita, rezeki kita, jodoh kita itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia tidak ada kaitan langsung dengan duduk kat tiang ke, menyandar kat tiang ke, bersandar ke, bergantung ke, panjat, tak ada kaitan. Sebab dalam Al-Quran pun dijelaskan bahawa inna Allah yafa'alu ma yasha. Allah nak buat apa, ikut Allah suka. Tak perlulah sandaran pada satu, duduk kat tiang dan sebagainya. Jadi dalam bab ini, kalau seseorang itu percaya dengan bersandar pada tiang ni jadikan jodohnya lambat, itu boleh menjejaskan akidah. Tapi kalau ditegur itu kerana dia kata ini sebab nak didik dia supaya lebih bersifat matang, nampak berdikari, atau dia takut rumah tu roboh,
1: boleh jadi
4: jadi jangan sandar kat tiang nanti lambat jodoh. Jadi perkara itu tidaklah ada masalah dan boleh diamalkan. Jadi sebagai kesimpulan berjalan daripada tiang ni sebenarnya lebih kepada nak jaga posture, tampil yakin dan untuk menghormati orang dalam majlis. Tapi kalau diyakini ianya ada kaitan dengan jodoh, batal larang, maka itu tidak boleh lah. Wallahu a'lam bissawab.
3: Okey, yang menjadi rahsia jodoh, ajal dan juga rezeki kita. Tapi tak semestinya kita menyandar tu jodoh lambat dah kebetulan nak macam mana dah. Ada je yang menyandar awal kemain jodohnya. Itu bukan gelojoh tapi dah jodoh.
1: Tapi kau faham Azazi, bila mana orang tua-tua dulu kan dia cakap perkara-perkara tu supaya anak-anak muda ataupun wanita-wanita semua ataupun lelaki semua supaya dia jadi orang kata dengar kata, nak jadi yakin. Jangan malas-malas sangat.
3: Itu yang Prof cakap tadi. Lebih berkeyakinan. Kalau berdiri tegak macam tu kan, ini menyandung macam malas je awak ni. Dah menyandung malas nak angkat tangan ke atas kepala pula.
1: Aduh, Mary Mel Buba.
3: Okey, itu yang dapat kita kongsikan bersama dalam Orang Zaman Dulu Kata untuk hari ni. Kejap je lagi tepat pukul 9 pagi.
1: Nah, kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi.
3: Terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang yang keluar senja-senja ni tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
3: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
1: Ingat tu orang zaman-zaman

91 MHz Kuantan. MHz Pahang Barat dan Lembah Kelang. 92.7

0: 라디오 말레이시아 파항 FM.
1: 라디오 말레이시아 파항 FM.
2: 1 pilihan 9:20 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami di Pang FM 1 pilihan. Ha, dia jadi terkejut sekali-sekala dah.
1: Yo, tiba-tiba je apa keluarga suara kau tak keluar-keluar ni?
2: Okey, apa pun dengan kita mungkin menerusi RTM Click di telefon bimbit anda juga menerusi frekuensi kita 107.5 MHz, okey.
1: Maksudnya yang mana yang dengarkan kita di Kuala Lumpur, Lembah Klang, di Seremban sekarang ni bolehlah dengar kita walau

0: mana satu lagu pilihan anda, boleh terus hantar ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Toki, Hampa.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Kak Z kita, Ziana Zuin, Syurga di Hati Kita. Boleh terus WhatsApp sekarang, okey?
1: Dengan temanya dan galau.
0: Ya. Kalau dia saling kejar-mengejar.
1: Kejar-mengejar. Ya. Yo, pintas memintas kan. Jadi kalau siapa nak dengar lagu Hampa ataupun Syurga di Hati Kita, bolehlah awesome sekarang ini. Sekarangnya.
0: Okay. Dan juga macam biasalah, jam ini kita ada chit-chat pagi untuk tajuk kita pagi ni berkaitan dengan obses ataupun kata terlalu tak sub, minat sangat. Macam kita tahu baru ni, baru je habis Piala Dunia kan.
1: Betul. Okay,
0: terlalu minat dengan bola.
1: Terhujan ya.
0: Malam bola.
1: Sanggup bersekam mata.
0: Yo. Kan? Jadi mungkin pelbagai orang kata dia punya
1: cerita-cerita.
0: Kesukaannya macam-macam cerita lah. Macam Tidah tadi suka siapa?
1: Min Amin. Bukan kau ya.
0: Jadi
1: tak nak mengaku.
0: Okay. Pengaku sayur. Jadi kalau ada sebelum-sebelum ini suka orang kata tampal-tampal artis-artis tu dalam buku, jadi jurnal, jadi koleksi.
1: Macam-macam kan.
0: Dah beli majalah mangga tu, majalah apa-apa je lah.
1: Majalah
0: rambutan dan sebagainya. Dah gunting-gunting-gunting tampal. Gunting-gunting-gunting tampal.
1: Bangun-bangun pagi, wah, nampak artis kesukaan, nampak penyanyi kesukaan, rasa terinspirasi, rasa macam suka sangat. Dan bercakap tentang suka sangat ni, Azhar Aziz, baru-baru ni itulah tau, berkaitan tentang ada satu influencer kita ni. Hello, what's up guys. Betul ke dia punya tagline macam tu? Macam tu?
0: Betul lah tu.
1: Betul lah tu ya.
0: Suara je lain.
1: Okay. Kisah pempengaruh Khairul Amin ni. Kalau baru-baru ni kan, terdapat satu peminat dia lah, terlalu teruja sangat ni, sehingga mahu berkongsi bil telefon dekat media sosial.
0: Terlalu obses sangat.
1: Walaupun kita rasa macam sekadar nak tunjukkan sokongan. Kita rasa kagum sangat dekat KA kita kan. Tetapi bila dia berkongsi hal-hal peribadi, data peribadi yang sepatutnya disimpan rapi, dia sebagai pekerja lah kan, tetapi dia dedahkan sebab dia suka sangat, obses sangat dengan KA kan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang salah, yang tak patut sebenarnya.
0: Betul. Bila dah terlalu minat tu, jadi bila dia dah berkongsi sesuatu yang tak perlu, yang tak patut, privacy pula tu. Kan sebenarnya minat tak salah sahaja, tapi bila kita sesuatu minat tu mula mengawal hidup kita, ganggu emosi kita, pasal kewangan kita pun ada juga, hubungan kita pula dengan orang sekeliling.
1: Betul, dia lupa batas dia.
0: Mungkin dah tiba masa kita tanya diri sendiri, adakah kita masih minat atau dah jadi obses?
1: Terlalu obses sangat, suka sangat, teruja sangat, sampai nak tidur, nak makan tak lena, nak makan nak tidur tidur tak lena, nak makan tak kenyang.
0: Mandi tak basah.
1: Mandi tak basah.
0: Macam
1: macam
0: tu. Okey, ada yang hantar WhatsApp ni pada kita. Siapa ni Tira?
1: Suzana Bukit Ipam.
0: Okey.
1: Awal yang hantar kat kita ni. Assalamualaikum DJ WA.
0: Waalaikumsalam.
1: Mak ngah Tira ya. Semalam cerita semalam. Okey, obses. Pernah macam cerita pengaku saya juga, cerita Rosalinda Ayamo. Siap-siap solat Zuhur, tunggu dah depan TV. Sambil-sambil standby minum, makan cuah dah petang, menonton TV. Minat kan pelakon Filipina tu macam hukum orang Malaysia. Yalah, Asia kan. Memang drama antara dua ni lah yang membuat rasa obses sangat. Kalau sudah minat dan suka, layankan aja.
0: Sayang you all. Terima kasih. Ini daripada sahabat kita juga, ada yang awesome ni Tira. Terima kasih banyak daripada Kak Mah Lembah Kelau pun awesome juga. Ini daripada Hairi Suzana Bukit Ibang.

0: Kacamar okay. putih. Assalamualaikum putih. Dah balik. Kacamar obses dengan membeli minyak wangi. Sama. Okey, tak tahu
1: ya, serupa ya.
0: Ah, memang dari dulu sejak muda remaja suka membeli minyak wangi, bukan minyak wangi yang mahal dan berjenama pun. Kacamar beli yang murah-murah je. Belum habis lagi minyak wangi tersebut, kacamar akan beli lagi. Obses yang kedua kira penyakit sampai ketua ni.
1: Sampai sekarang ya.
0: Simpan beg-beg plastik dan juga beg-beg kertas. Kacamar lipat dia susah elok-elok dalam bekas, dalam pada saya simpan banyak banyak tu sebenarnya ada gunanya juga kan, bukan sekadar simpan suka-suka saja.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Chama.
1: Jadi macam Kak Chama kita kalau pergi mana-mana kan, ataupun dekat rumah ada orang mencari, eh ada beg plastik yang buluk anak ambil. Banyak ambil, jangan risau ada
0: tapi
1: banyak.
0: Tapi sayang obses kan.
1: Obses.
0: Tak boleh bagi ke orang, kena bagi beg orang. Okey, dia Asma sekarang ni. Okey, Kak Asma dulu minat sangat filem Bollywood dan lagunya. Kadang tengok filemnya khusyuk, sedih pun ada. Menghayati filemnya, itulah ceritanya.
1: Mesti Kak Asma kita suka guling-guling dekat rumput. Sebab obses tengok je Bollywood.
0: Daripada Mak Cu Jelata ni, Tira. Mak Cu
1: kita tengok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Azhar.
0: Ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Mak Cu nak nak beritahu cuaca kat Jelantiknya pagi ni mendung.
0: Okey, terima kasih Mak Cu.
2: Panas lagunya.
0: Ya.
2: Pasal obses ya. Obses Mak Cu. Zaman dulu lah Mak Cu mata okey, kedai Mak Cu pun okey. Suka tengok drama-drama luar negara, beli macam Filipin, Indonesia, Latin, cerita-cerita Cina. Memang Mak Cu tercongok lah depan TV tu. Macam Rosalinda, Pengaku Saya, cerita Rosalinda dengan Christina tu. Cerita lain-lain pun Mak Cu nengok juga drama Melayu kita ni. Tapi macam dah cakap sekarang ni, drama tak ada dah drama-drama macam itu. Korea Mak Cu kurang sikit sebabnya ceritanya amat sedih, menangis kita tak suka. Sekarang ni Mak Cu rasa slow dah di TV tayangkan cerita gitu. Mak Cu nak awesome lagu Rosanna Zain, lagu yang kedua tu. Semoga Azah dan Atira sihat-sihat dia. Tengok gelak Atira kemarin.
0: Dia biasa gelak dia Mak Cu.
2: Happy sangat Mak Cu. Dia dah datang jantung baru ni. Dia kat gerau kan?
0: Bukan, Atira tak pergi gerau.
1: Bawa kau juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cu.
1: Ya, tapi dengar suara ke Mak Cu tu macam gaya tak sihat tu Zaya.
0: Moga cepat-cepat sembuh Mak Cu.
1: Okey,
0: kita nak berehat seketika. Kejap lagi kalau ada di antara anda nak kongsikan cicat pagi mengenai obses pagi ni, boleh kongsikan dengan kita nombornya 010-320-7448.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 9.33 minit pagi.
1: Untuk Jejak bagi kita hari ini, kita bercerita berkaitan tentang obses ataupun terlalu tabsub sangat. Macam ada yang suka simpan gambar-gambar artis, ada yang sanggup tunggu berjam-jam untuk dengar ataupun tengok konsert, kan? Ada juga yang suka simpan kotak-kotak kecil-kecil, kotak kasut ke, kotak apa?
0: Macam-macam kotak lah.
1: Mungkin fikirnya rasa macam nanti bakal guna. Tapi setahun kat situ.
0: Buat apa hidup juga ya?
1: Pernah
0: tak kita sedar ataupun terlalu obses dengan sesuatu?
1: Obses
0: yang paling susah yang kita nak buang. Kadang-kadang pernah tak obses anda membawa kesan positif dan ataupun sebalik dia? Kalau positif okey lah. Kalau negatif lah kita tak nak tu sebenarnya.
1: Betul lah.
0: Jadi kalau ada yang nak kongsikan dengan kita, boleh terus WhatsApp ke nombor WhatsApp kita. Okey, macam Kak Nas kita ni.
1: Amor kita dengar apa yang dia kongsikan.
2: Assalamualaikum. Hi Bang FM. Hi Double A.
1: Morning.
2: Have a great day.
0: Ya, Kak Nas.
2: Kak Nas pilih lagu nombor 2.
0: Okay,
2: obes. Kak Nas tak obes tentang kemewahan dunia atau apa-apa. Okay, Kak, sebab hidup ni realiti. Kita kena jalan kehidupan dengan sebaik Kak mungkin. Kak Nas sentiasa obes bila anak-anak balik dari sekolah. Apa yang lu buat? Itu sahaja. Sebab anak ni adalah harta kita. Kita miskin tak apa. Kita tak ada duit tak apa. Tapi masa depan anak itu penting. Sebab apabila kita dah tak ada, bagaimana dia mahu menjalani kehidupan? Sebab lagi satu, anak-anak ni adalah pelapis negara. Kejayaan negara adalah berpandu pada anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Sekiranya ada sesiapa yang marah atau kecil hati dengan kata-kata saya mohon maaf. Tetapi realiti kehidupan, anak-anak kita adalah pelapis akan datang. So whenever kita perlu obes menjaga anak-anak kita.
1: Lagi.
2: Okay Azhar Aziz. Okay Double A. Thank you.
0: Obses. Obes tu lain.
1: Obes. Bolehlah. Tapi kan bercakap tentang obses ni Azhar Aziz. Sebab Kak Nas dia cakap dia obses dengan anak dia. Tapi kita pernah dengar tak, bid wanita kita Dato' Sri Siti Nurhaliza pun obses dengan anak dia sendiri. Ingat tak tahun 2020 kan, apa ni, Dato' Sri Siti Nurhaliza selalu kongsi gambar anak dia, kan, Afia, kan. Inilah orang pertama kali dapat baby. Dah lama dah menak-nak sangat baby, kan. Dan Alhamdulillah ada di apa, diberikan cahaya mata.
0: Jadi ini seterusnya daripada Roslah Ali Bentong. Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Pilih nombor. Saya ni taklah tak sub sangat, tapi saya ni jenis tak sabar. Contoh, kalau nonton drama tu, kalau ceritanya best, tak sabar nak tunggu episod seterusnya. Itu je. Tak faham tetap di hati. Drama Jepun, cerita Osen. Ocean. Okay, paling best sampai sekarang, ingat.
1: Tapi best kan, betul. Kita ni kalau tak sanggup nak tunggu Azhar Aziz satu hari tu, nak untuk apa, nak tengok semula esoknya,
0: seterusnya
1: memang
0: tu
1: rasa macam menunggu. Baik kau cari yang terus siap sampai 12 episod. Boleh buat marathon.
0: Ini daripada Rosita Muhammad ni. Assalamualaikum Azhar. Saya Kak Ita dari Rawang. Masih di bangku sekolah menengah rendah, saya sangat obses dengan cerita alih bahasa Jepun bertajuk Ring Hanikoma. Yang disiarkan pada 1986. Dan cerita ni drama paling popular di Jepun pada ketika tu. Ia mengisahkan ketabahan seorang anak gadis Jepun bernama Rin Tachibana dan suaminya bernama Genzo. Rin Hanakoma ni merupakan antara wanita terawal di Jepun yang bergelar wartawan. Saya diderahkan kepada kerjaya wartawan pada ketika itu. Oleh sebab terlalu obses pada cerita ni, nama pena saya ketika itu Gen Rinta Tachibana. Kerinta Tachibana dan kawan baik saya Mariano Mahat bergelar Genzorin Tachibana. Dan cerita ini menjadi penyebab mengapa saya memilih kerja yang paling cintai kini. Mana kata Kak Rosita kita ni
1: ataupun Rin Tachibana ni kerjanya
0: seorang wartawan.
1: Macam kita lah juga tak?
0: Rin Tachibana. Itu sekali-sekala. Ini daripada Ismirina Maran. Assalamualaikum DJ. Lagu nombor 1. Terima kasih.
1: Kak Nura kita. Salam kedua DJ. Malu juga nak cerita ni. Tapi nak kongsi-kongsi juga. Akak ni peminat tegak Uji Rashid. Selalulah ikuti perkembangan Uji Rashid muda-muda sampai sekarang, okay, yang geli hatinya di zaman akak dulu, kawan-kawan sekolah dan jiran gelarkan akak Uji Rashid. Hai hai hai gitu. Sebabnya cara pakaian dan rambut lah akak ikut caranya.
0: Ikan mayang gitu dah.
1: Iya, itu waktu jahiliah lah. Masa tu free hair lagi, lagu-lagunya semua akak suka dan hafal.
0: Okay.
1: Seronok jugalah zaman-zaman remaja, ramai peminat. Kakak kita ada peminat? Hey, segan juga nak bagi tahu ni. Gambar-gambarnya yang besar-besar di majalah URTV akak tampak dalam bilik. Cantik sangat-sangat Uji dari dulu sehingga sekarang. Duka ceritanya anaknya Chico tak berapa sihat, tapi dah sembuh sekarang ini walaupun tak 100%. Dan masih ingat lagi masa Uji kehilangan arwah adiknya. Ram-ram-ram panggilan Lam, if tak silap lah.
0: Kemalangan
1: Lampu, faham? Kemalangan Jalan Raya. Maka tercetuslah lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Dan sedihlah sampai keluar mata. Kakak kita ni lah ya. Buat drama pula Winter Sonata. Minat sangat heronya. Kebetulan pergi Korea masa tu, cerita tu tengah hot juga dekat sana. So banyak gambar-gambar, poster-poster di Pulau Nami. Lokasi cerita tu posing sakal lah kita. Yelah, dah dekat Korea dah. Depan poster gambar heroin, hai-hai semua. So sorry panjang pula ceritanya. Saya sama. Terima kasih.
0: Tadi pun kita dah siar lagu Antara Matamu dan Mataku, Uji Rashid kan.
1: Harap ni lah suka lah tu.
0: Okey, dan Nasrul Bangsa Osom lagu. JR Sabah Osom lagu. Okey, ni daripada sahabat kita ni juga, Tira. Assalamualaikum DJ. Saya obses main game online. Balik kerja terus main sampai pagi. Prestasi kerja merosot. Syukur sekarang dah boleh kawal. Itu kadang-kadang benda ni ada yang membawa kita kepada positif, ada yang membawa kita kepada negatif. Tapi pandai-pandailah korang fikir sendiri. Kalau dah terlalu obses yang membawa negatif tu, itu yang memudaratkan. Nasib baik lah kau ni tak kahwin lagi. Kalau tak asyik kena bebe dengan bini.
1: Betul dah tu. Dah kena ni dah. Sedia telinga panen. Semua kan. Dah kena apa? Bletik.
0: Dan ada satu ni lagi, Tira.
1: Siapa tu?
0: Saya obses nak kurus.
1: Alamak. Nak kurus. Bagus
0: sampai
1: tu.
0: Sampai tak makan betul-betul. Lepas dapat nasihat pakar, baru saya faham yang kesihatan lebih penting daripada angka pada penimbang.
1: Betul.
0: Yelah, dia ingat apa ni, sebab nak kurus, jadi dia tak makan. Sebenarnya kalau nak maintain tu kena makan juga walaupun sedikit,
1: faham,
0: katanya.
1: Betul. Ni Azaziz, Kak Ngah jerantek kita ni. Mau kita dengar apa yang dia kongsikan ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Apa khabar? Kakak doa semoga adik-adik berdua sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Cik pagi cerita kisah dengan cerita ya. Saya dengan cerita ya. Kak Ngami nak nak cerita filem-filem Bollywood lah. Sebab kenapa? Kadang-kadang cerita dia sedih-sedih sangat. Kadang-kadang ada lawan-lawan tu kan. Ada yang jahat, ada yang baik tu. Sebab apa? Hero-hero dia handsome-handsome. Heroin dia comel-comel kan. Kau minat filem understand lah. Dulu-dulu kan pukul 2 sampai pukul 4. Mengadap lah cerita Bollywood, cerita understand tu. Cerita hero-hero dia lawak-lawak handsome-handsome tu, kau dengan minat sangat lah. Itu yang cerita kan. Kau dengan minat Bollywood je lah. Kau cerita Filipina ni pengaku sayur tu biasalah tengok kan. Rosalinda tu. Tu je lah. Lain tak ada. Itu nak ceritakan.
0: Terima kasih Kak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada rakan pendengar kita ni. Assalamualaikum. Saya Mira. Saya dulu pernah obses dengan drama Korea. Sampai sanggup berjaga malam tunggu episod terbaru. Hafaz semua nama pelakon-pelakonnya. Lagu tema pun boleh nyanyi. Boy Mira, walaupun tak faham bahasa Korea. Sekarang bila tengok balik lah, lucu lah pula. Sekarang dah anak ramai tak dapat nak menengoknya. Drama. Ni ada lagi ni. Ashraf ni. Hai, assalamualaikum dah baik. Saya pula obses dengan kopi. Mula-mula sehari satu cawan. Lama-lama setiap kopi yang viral saya nak cuba. Sampai kawan pun tegur, rumah dah macam koleksi cawan kopinya.
0: Okey, ni sebelum kita berehat ni, Eza Abbas Ibam.
1: Ya.
0: Assalamualaikum DJ Atira, Didi Azra sebab tugas. Selamat pagi. Semoga sihat semua. Nak awesome lagu Zainazin syurga di hati kita. Okey.
1: Tapi kau tengok ni banyak ni Didi.
0: Ya, tak sampai nak baca Tira. Dia dah delay. Okey, tak apa Kak Eza. Ya. Baik, kita nak terus lagi. Ini dah lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan itu dia yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini. Apa pun tahniahlah untuk pendengar-pendengar kita yang mengundi lagu Toki Hampa. Untuk minggu ini yang bertemakan galau eh.
1: Okey, terima kasihlah buat rakan-rakan pendengar kita, Saizana Shah Alam, Nurul Imran Sempurna, Aini Kuantan.
0: Terima kasih
1: banyak. Katanya lagu favourite. Lagu nombor, tak tahu lagu mana satu lagu favourite dia tu.
0: Okey.
1: Pacu, Aunty Zai, Umi, Abu, Huzaifah, Gambang, Kak Siti, Hawa Cheni.
0: Banyak tirah, awak nak jumpa satu-satu. Timur juga hantuk.
1: Timur juga hantuk.
0: Ramai awak, mana sekejap
1: Zainab
0: ni ha?
1: Awak mana sekejap?
0: Amboi, tirah dengan Azza sihat. Awak kurang sihat. Okay. Moga cepat sihat. Awak mana ni? Kemain lagu apa ni?
1: Oi.
0: Obsis artis Bollywood kacau.
1: Obsis eh?
0: Obsis.
1: Tadi obes, ni obsis.
0: Okay. Tak apa, janji kita tahu dia punya matlamatnya bercerita mengenai obses eh.
1: Betul.
0: Dan satu ni lagi tidak sebelum kita tutup untuk chit-chat kita, salam dulu obses kumpul kasut sukan. Sampai satu bilik penuh. Bila kira balik, kira duit yang dibelanjakan baru sedar banyak benda yang lebih penting daripada itu sebenarnya eh. Okey, apapun terima kasihlah kepada anda yang telah pun menghantar chit-chat pagi.
1: Betul.
0: Yang telah usup untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Setiap orang ada minat dan kegemaran dia tersendiri sebenarnya tirah kan. Tapi jangan kata sampai satu ketika apa yang kita suka tu menguasai hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Sampai bila kita mampu mengawal minat dengan seimbang, hidup kita akan jadi lebih tenang.
1: Ya.
0: Hubungan kita dengan orang sekeliling pun lebih baik.
1: Betul. Kan? Jangan sampai orang kata abaikan tanggungjawab. Mengganggu kehidupan orang lain. Yeah. Sendiri. Berkongsi pribadi yang orang kata boleh mendatangkan risiko. Yang macam kes Khairul Amin tadi kan. Ini membuatkan kita okay. Kita kalau kita nak kongsi sesuatu, ada batas dia. Minat-minat juga. Kita raikan kegembiraan tu. Tapi jangan lupa jaga diri, jaga batas. Okay?
0: Yeah. Okay, dah pun pukul 9.50 minit pagi.
2: Tunggu
0: apa
2: lagi?
0: Okey, barulah kita balik. Sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda untuk hari ini, edisi Rabu.
1: Ya.
0: Okey, 29 Julai 2026. Kejap je lagi, tepat pukul 10 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Okey, dan seketika nanti pukul 10 hingga pukul 2 petang, anda akan bersama dengan DJ An, Madarusi Zone Persona.
0: InsyaAllah akan teman anda. Dan 18 jam kami bersiaran, kalau boleh terus setia bersama kami sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey? Dan insyaAllah jumpa saya Azza Aziz hari Jumaat nanti.
1: Kalau saya Sabtu ni saya cuti. Jadi jumpalah semula Isnin, Selasa dan Rabu. InsyaAllah.
0: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Saya Ustaz Razi Rajab. Kita bertemu lagi dalam Nidaul Islam, membicarakan tajuk hidup dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, bawa betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab, #penyaranjakim. Nidaul

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan dah pun 10.20 minit pagi. Beralih kita menerusi zon personal untuk hari ini, pertemuan kita hari Rabu 29 Julai 2026 bersama 14 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih rakan tugas Azhar Aziz dan juga Atira Wahab yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang menerusi zon personal pertemuan kita hari ini ya. Okey, semoga anda terus ceria, tenang, damai bertemankan Pang FM 3 dan Sun ini ya. Okey, apa jua yang sedang anda lakukan? Terima kasih kerana memilih Pang FM untuk pilihan anda. Okey, saudara, Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dan semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami.

Okey, dah pun 10.38 minit pagi. Aku hanya serangga permintaan daripada Jordan pasal Kuantan. Khas untuk sahabat-sahabat Pang FM katanya. Semoga ceria-ceria pagi ni ya.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Maitilan aku.
5: Duh, nunggu kamayan lo.
4: Lapar bah.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman

0: Okey, dah pun 10.52 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Untuk anda yang menyambut lahiran ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran dari kami di Pang FM untuk anda. Semoga semua yang baik-baik untuk anda sekeluarga, ya.
1: Radio Malaysia Pang FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Dari dah pun 11.35 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus lagi setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan saudara, ya, seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor kita untuk sesi ujian talian kita, ya, untuk sama-sama kita ikuti acara yang akan berlangsung esok, iaitu pemasyhuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang pada 30 Julai 2026 di auditorium Tuanku Chancellor UNIXAS. Jadi kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, Afni Suhaimi dan juga Jasmi Faisal Muda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aha. Okey, macam mana suasana dekat sana?
1: Okey, buat masa ni, Ben.
2: Suasana hari ni kira macam, walaupun orang kata belum majlis perasmian kan,
0: masih dalam
1: dah terasa ni,
2: masing-masing sedang sibuklah mempersiapkan
0: persiapan akhir, ya.
1: Betul. Ya, betul.
0: Okey. Baiklah, kita menerusi orang kata sesi ujian talian kita ni untuk kita buat siaran secara langsung untuk esok, kan. Jadi kami serahkan untuk Ben dan juga Afni di sana. Silakan.
2: Baik. Terima kasih, DJN. Baik, pagi ni saya dan Afni berada di auditorium Tuanku Chancellor bagi orang kata meninjau sendiri, ya, Afni, ya.
1: Ya, betul.
2: Persiapan akhir menjelang majlis pemasyhuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang yang dijadualkan berlangsung esok, iaitu pada 30 Julai 2026. Jadi walaupun sebenarnya majlis rasmi hanya akan berlangsung esok, suasana orang kata di sini sudah cukup terasa.
1: Betul.
2: Di mana-mana saja dah kelihatan petugas awak ketika ini bertukar lumuslah membuat persiapan terakhir demi untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar.
1: Betul tu, Ben, bertempat di auditorium Tuanku Chancellor UNIXAS. Sebaik saja kami tiba di perkarangan universiti pagi tadi, suasananya memang cukup sibuk.
2: Betul.
1: Kelihatan petugas teknikal kita sedang melakukan ujian sistem bunyi, pencahayaan dan paparan visual, ya. Kita pun dah nampak dekat dalam auditorium ni, ya.
2: Betul.
1: Di luar dewan juga petugas landscape sedang memastikan kawasan sekitar kelihatan kemas dan indah, manakala pasukan keselamatan tak lupa menjalankan semakan laluan masuk bagi tetamu kehormat kita pada hari esok lah. Okey, dan di auditorium sendiri kita dapat melihat di mana petugas protokol menyusun tempat duduk tetamu kenamaan, kerana esok, ya, kita bersama dengan siapa, Ben?
2: Esok kita bersama dengan Kebahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang, Sultan Abdullah. Baik. Beberapa petugas juga waktu ini dilihat sedang orang kata menjalankan teraptai pergerakan masuk Div Kehormat, menyemak laluan keberangkatan tetamu kenamaan, dan juga memastikan setiap atur cara mematuhi protokol istiadat. Walaupun suasana agak sibuk, jadi semuanya waktu ini berlangsung dalam keadaan tenang, tersusun dan penuh komitmen.
1: Betul.
2: Dan jelas sekali seluruh warga UNIXAS serta agensi-agensi yang terlibat mahu memastikan majlis bersejarah ini berlangsung dengan penuh tertib dan juga sempurna.
1: Ya, Ben, ya, apabila kita menyebut UNIXAS itu sendiri, mungkin masih ada antara pendengar kita ni tertanya-tanya.
2: Betul.
1: Apakah keistimewaan universiti ini, ya? Dan untuk makluman anda semua, UNIXAS mempunyai sejarah yang cukup panjang.
2: Betul
1: juga, Ben,
2: Afni,
1: dalam pembangunan pendidikan negeri Islam di negeri Pahang itu sendiri.
2: Dan sebenarnya, Afni, semuanya bermula hampir 3 dekad yang lalu. Apabila Kerajaan Negeri Pahang meluluskan penubuhan sebuah institusi pengajian tinggi Islam pada 27 Ogos 1966, dan yang pastinya matlamatnya cukup jelas, iaitu menyediakan peluang kepada lepasan sekolah agama negeri untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi tanpa perlu keluar dari negeri Pahang. Dan orang kata ketika itu hanya 67 orang sahaja pelajar yang menjadi kumpulan pertama ketika itu pada tahun 1966. Dan siapa sangka, Afni, daripada jumlah yang kecil itu lahir sebuah institusi yang terus berkembang sehingga menjadi sebuah universiti hari ini.
1: Hebat, ya, Ben. Dan sepanjang hampir 30 tahun penubuhan UNIXAS sendiri, institusi ini melalui pelbagai transformasi, Ben.
2: Betul.
1: Ia bermula sebagai Kolej Islam Pahang, kemudian berkembang menjadi KIPSAS, KIPSAS, UNIPSAS, dan kini esok kita nanti-nantikan ia dimasyhurkan sebagai Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, atau UNIXAS nama barunya.
2: Betul. Dan sebenarnya apa ni, penyenamaan ini orang kata bukan sekadar perubahan nama. Ia sebenarnya membawa satu identiti baru yang lebih jelas, iaitu untuk menjadikan Al-Quran sebagai tunjang utama dalam pembangunan ilmu, penyelidikan, kepimpinan dan juga pembentukan sasiah diri. Dan lebih istimewa, penyenamaan ini merupakan ilham kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riatuddin Mustafa Billah Shah, yang sentiasa memberi perhatian terhadap pembangunan pendidikan Islam di negeri ini.
1: Ya, sudah tentu ya Ben, penubuhan UNIKSAS itu sendiri turut memberi impak besar kepada pembangunan modal insan kita. Universiti ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada kecemerlangan akademik, malah menitik beratkan pembentukan akhlak itu sendiri, integriti, kepimpinan dan nilai kemanusiaan dalam kalangan pelajarnya.
2: Betul.
1: Dan selari dengan aspirasi Malaysia Madani yang mengangkat nilai kesejahteraan, hormat, ihsan, keyakinan, kemampuan dan daya cipta.
2: Betul. Dan malah antara objektif utama UNIKSAS ialah menyediakan program pengajian berteraskan Al-Quran dan juga Al-Sunnah, memperkukuh penyelidikan dalam bidang pengajian Al-Quran, meningkatkan profesionalisme tenaga akademik serta menyediakan kemudahan pembelajaran yang orang kata lebih moden dan juga kondusif. Dan universiti ini juga membawa satu gagasan yang cukup menarik, iaitu melahirkan Mufakir Qurani.
1: Menarik ya Ben. Mufakir Qurani, pertama kali saya dengar.
2: Ya, betul.
1: Tapi yalah, Mufakir Qurani ni individu yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif berpandukan nilai serta hikmah Al-Quran itu sendiri. Dalam era kecerdasan buatan kini, teknologi digital dan perubahan global yang begitu pantas ya Ben, sudah tentu masyarakat memerlukan lebih ramai pemimpin profesional yang bukan sahaja bijak, malah mempunyai nilai moral dan integriti yang tinggi.
2: Betul. Dan orang kata itulah antara hasrat yang ingin direalisasikan oleh UNIKSAS itu sendiri.
1: Ya.
2: Baik, kami nak kongsikan juga lah sedikit orang kata tentatif majlis esok yang dijadualkan bermula sewaktu jam 10.30 pagi dengan ketibaan para jemputan. Kemudian pada jam 10.40 pagi, ketibaan yang amat berhormat, yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, disusuli ketibaan yang amat mulia kerabat-kerabat bergelar, dan seterusnya pada jam 10.50 pagi yang amat berhormat Menteri Besar Pahang bersama isteri akan tiba.
1: Ya, kemuncak majlis sudah tentunya pada jam 11 pagi esok dengan keberangkatan ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang bersama ke bawah duli paduka baginda Tengku Ampuan Pahang bagi menyempurnakan majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang.
2: Baik, dan selepas itu majlis diteruskan dengan ucapan menyunjung kasih oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sebelum titah diraja ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang. Dan sudah tentu titah diraja itu nanti menjadi orang kata antara detik yang paling dinanti-nantikan, kerana pastinya mengandungi amanat penting berkaitan hala tuju pendidikan tinggi Islam.
1: Betul.
2: Serta pembangunan modal insan di negeri Pahang.
1: Ben, melihat kepada komitmen semua pihak hari ini Ben, jelas sekali majlis ini membawa makna yang sangat besar.
2: Betul.
1: Bukan saja pada warga universiti, malah kepada seluruh rakyat negeri Pahang itu sendiri. Dan menjadi lambang kesinambungan usaha memperkukuh pendidikan tinggi Islam, memperkasa penyelidikan, berteraskan Al-Quran serta melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada agama, bangsa dan negara.
2: Baik, dan insyaAllah Pahang FM akan berada di sini sepanjang berlangsungnya majlis esok bagi membawakan laporan secara langsung, perkembangan terkini serta suasana sepanjang majlis pemasyuran UNIKSAS kepada semua pendengar Pahang FM. Dan jangan lupa untuk terus bersama Pahang FM bagi ikuti detik bersejarah ini esok.
1: Saya Afni,
2: saya Ben, dan melaporkan dari auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Dan kita kembali dulu kepada rakan tugas DJN di Konti Utama Pahang FM.
0: Okey, terima kasih Ben dan juga Afni yang bersama kita. Jadi jangan lupa untuk sama-sama ikuti siaran langsung esok Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 dari Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun 11.45 minit pagi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Marathon Hits.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Je Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, dah pun 12.32 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama Haiza, Dak Dik Duk.

0: Radio Misia Paharafem.
1: Okey, dah pun 12.55 minit tengah hari. Satu tengah hari kita ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana. Dan selepas itu kembali bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Lina, jom kita ambil wuduk dan nak masuk waktu solat ni.
1: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
0: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
1: Tapi...
0: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting. Tapi, melaksanakan solat 5 waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama. Moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
1: Okeylah.
0: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
1: Bella, Bella.
0: Ya, saya. Kenapa?
1: Mengasih.
0: Sama-sama.
2: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.17 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalasa, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika meninggal seseorang insan itu, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar, tahulah kita bahawa antara poin yang saya nak kongsikan di sini ialah hebatnya ibu bapa yang mendidik anak-anak itu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dia mendapat pahala yang mengalir walaupun ibu bapa itu meninggal dunia. Maka sidang pendengar, jom didik anak-anak kita dengan baik, pesan-pesanan yang baik kepada mereka, sebaik-baik amalan bagi mereka, insya Allah pastinya ada saham bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, saudara, dah pun 1.30 minit hari kita ikuti ceramah pilihan tengah hari ini yang bertajuk Dosa-Dosa Besar Bercakap Bohong bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang. Kita ikuti ceramah pilihan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من الناسحين وافهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا الرشد وأعذنا من شر النفس. وبعد، الحمد لله رب العالمين، kita masih lagi membaca kitab dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, dan hari ini alhamdulillah kita sampai kepada dosa besar yang ke-24. Kita sampai ke dosa besar yang ke-24. Jadi senaraikan oleh Imam Az-Zahabi dalam buku dia ni, dosa besar semua sekali yang ditulis iaitu 76 dosa besar. Ya, 76 dosa besar. Baik tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar yang ke-24 iaitu selalu berdusta ataupun cakap bohong. Ataupun berdusta, berdusta, cakap bohong, berdoa, lebih kuranglah maknanya tu. Ya. Ha. Ambillah mana satu, tak kisahlah. Ini perkara biasalah berlaku dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi zaman mutakhir ini. Semua orang pakai bohong, semua orang pakai berdusta, semua orang pakai nak jadi scammer dan bagai-bagai lagi. Sebab semua ni akan membuahkan hasil sebenarnya. Akan kadang-kadang dia berdusta, kadang-kadang dia menipu dan sebagainya, dia dapat duit. Hari ni orang kira duit je. Ya. Sebab itu kata Nabi SAW, ya, bila manusia ini memikirkan tentang nak mendapatkan harta, tidak kira sama ada halal ataupun haram, asalkan dia dapat duit, asalkan dapat harta, maka bagi dia semua halal baka. Ya? Sehingga kata Nabi SAW, bila orang berusaha, tidak kisahkan, la yubali al-haram wal-halal wal-haram, la yubali Allah, la yubali Allah. Kalau kita ni buat tak kisah saja mendapatkan benda ni, pendapatan yang haram dan bagai-bagai, maka Allah SWT buat tak kisah juga. Nak campur kita ke mana-mana lubang neraka yang Allah Taala tentukan. Pulang atas Allah SWT, lambung je campur dalam neraka. Sebab dia jenis tak kisah atas muka bumi. Al-Qamakal SAW. Baik tuan-tuan, kita nak mulakan cerita kita. Selalu berdusta, cakap bohong. Berdusta ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimaksud Allah SWT, adalah merupakan perkara yang diamalkan oleh orang-orang munafik. Perkara-perkara yang diamalkan oleh orang munafik. Dan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahawa orang munafik itu memang dia berdusta. Tanda-tanda munafik itu berdusta. Ya, dalam hadis, banyak hadis antaranya yang ditulis oleh pengarang kita ini, dia kata, ayat-ayatul munafiq thalatha. Ayat-ayat ataupun tanda-tanda orang munafik ni tiga. Idza hadatha kadzaba. Bila dia cakap, dia bohong, dia berdoa. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Janji mungkin, janji pun termasuk dalam bab bohong juga. Dan wa idza tumina khana. Dan apabila diamanahkan kepada dia, dia khianat. Itu tanda munafik. Ya. Jadi tanda-tanda munafik ini ialah ia berbohong. Itu adalah merupakan sinonim bagi orang munafik. Kalau tuan baca sirah barangkali, terjumpa dulu seorang pengasas ataupun ketua munafik di Mekah zaman Nabi SAW, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pembohong. Jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Muslimin muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kisah orang munafik ini? Ya, dalam Al-Quran Karim. Khasnya kalau tuan-tuan sendiri buka Tengok dalam surah Al-Munafiqun itu, ya. Dalam surah Al-Munafiqun itu tuan-tuan akan berjumpa, ya, tentang ayat yang Allah Taala kata, auzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah Taala kata, ya, buka surah Al-Munafiqun. Allah Taala kata, apabila orang-orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar rasul, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar rasul, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Allah sendiri cerita, artinya bahawa berdusta, bohong adalah sinonim bagi orang-orang munafik. Jadi kalau kita cakap bohong, kalau kita berdusta, sama ada dalam segi berbagai-bagai perkara lah, bukan cakap saja, ya, macam tadi dalam janji kita, kita berbohong, dalam beramanah kita berbohong, dan berbagai-bagai lagi, maka Allah SWT menyamakan kita samalah seperti perangai munafik. Orang munafik, tuan-tuan, dalam tafsir dia katakan bahawa dia sanggup bersumpah. Dia sanggup bersumpah sampai gitu sekali. Sanggup bersumpah. Contohnya dia datang jumpa Nabi SAW. Datang jumpa Nabi SAW. Dia mengaku di hadapan Nabi SAW. Dia kata bagaimana macam tadi. Nashhadu annaka la Rasulullah. Nashhadu. Kalau dalam bahasa Arab ni kita menggunakan perkataan nashhadu itu. Ya. Nashhadu itu artinya ialah kami bersaksi. Sampai gitu sekali dia berbohong. Bukan bohong main-main ni. Macam kita kalau bohong, taklah sampai gitu sekali. Tapi Nabi SAW berbohong, kami bersaksi kata. Ada juga orang berbohong, bersumpah gini pun ada juga. Kita bincang dulu dalam sumpah palsu dan sebagainya dah. Ha. Orang munafik datang jumpa Nabi SAW berkata, nashhadu annaka la Rasulullah. Nashhadu, kami saksi. Kata para ulama, ya, kedudukan ayat ini nashhadu, bila kata nashhadu artinya ialah kita bersumpah. Contohnya Imam Al-Qurtubi, ya, mereka mengatakan perkataan nashhadu itu seakan-akan, kata dia, mereka mengatakan bahawa seolah-olah macam ni bunyi, seolah kata dia, kami bersumpah bahawasanya, ha, gitu kan, kami bersumpah macam kita di mahkamah, kami bersumpah, ya, berkata benar mereka benar gitu. Ha, agaknya saya tak rajin masuk mahkamah ni, tuan-tuan, sebab kita orang baik kan, jarang lah masuk mahkamah. Ha, gitu, mengaku bersumpah. Tengok dalam ayat tu nashhadu. Dan yang keduanya annaka, kata ulama, kata dia annaka, annaka itu anna, ya, litaukid, artinya ialah mengatakan anna, sesungguhnya, artinya sesungguhnya litaukid. Kalau bahasa Melayu dikatakan penguat kata. Penguat kata ataupun penekanan terhadap satu benda tu. Sesungguhnya. Sesungguhnya saya sayang betul kawan ni. Ha, contohnya. Arti kalau kawan sesungguhnya itu, oh, power lah tu, tuan-tuan. Kawan sayang kawan. Tak sayang sangat. Kalau sesungguhnya saya sayang kau. Ha, itu betul. Betul-betul. Orang munafik dia berbohong sampai dia katakan sesungguhnya. Anna. Annaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Oh, begitu sekali. Kalau kita tak berani dah. Lagi, kata Allah SWT dalam Quran, eh, la Rasulullah. La Rasulullah. Perkataan lam, huruf lam itu juga fungsinya sama macam ditakid ataupun memperkuatkan. La Rasulullah. Kami, kata dia, mengaku sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah, sebenar-benarnya Rasulullah. Oh, begitu. Tetapi apa jadi? Tapi ucapan dia itu bohong je, berdoa je. Masya Allah, punya berani mereka bersumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan. Sebab itu kata Allah, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah Taala kata, sesungguhnya Allah Taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampau batas dalam berdusta. Artinya melampau yang beria sangat, melampau sampai macam orang munafik dia sanggup menggunakan sumpah nama bagai. Sungguh Allah SWT berjanji bahawa Allah SWT dikira orang ini sebagai orang yang melampau batas dan sebagainya, dan dia ni melampau batas dalam berdusta, dalam berdoa. Allah tak beri petunjuk. Sebab itu kita kalau berdoa-berdoa, tuan-tuan, kalau bohong-bohong, orang Melayu pun katalah, orang Melayu katalah. Ini bukan hadis, bukan apa, cakap Melayu je. Siakak senohong gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Ha, gitu kan. Kata orang Melayu. Ha, kata orang Melayu itu bukan hadis, bukan apa ya. Ha, artinya bahawa, hinggakan tidak mendapat hidayah, tak dapat petunjuk Allah Ta'ala, daripada tingkat daripada mereka melakukan dosa-dosa biasa, tingkat lagi dosa, tingkat lagi kesalahannya, demi kesalahan, semua itu besar-besar berlaku. Daripada bohong, mencuri dan sebagainya. Allah Ta'ala tak beri hidayah, tak beri petunjuk pada kita. Sebab itu kita kena jaga lidah kita. Jangan berdoa, jangan bohong. Ya? Cakap ni cakap benar. Biar tak ayolah, kalau tak sahih, tak benar, diam sudahlah. Bab benar susah. Sebab itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata dia, siapa kata dia beriman dengan Allah, mengaku beriman dengan Allah, mengaku beriman dengan hari akhirat, nah, dia berkata baik saja. Artinya cakap-cakap betul, cakap-cakap benar. Kalau tidak pun liyasmut, diam saja. Ataupun dia sekut tu diam juga. Artinya tak payah cakap lah. Tak payah cakap. Kita tengok je pada orang. Tak payah lah menyampaikan. Sebabnya kita bukan tengok. Kita bukan ada di situ. Dengar orang cerita. Orang cerita. Di bandar tadi, oh jen betul katanya. Bukan main jen. Berlapis-lapis kereta. Kita pergi pun orang cerita. Tak payah cerita adik lah. Kenapa? Kemungkinan dia berbohong dan sebab kita menyambung bohong itu. Nah, kata Nabi SAW, dia sudah. Kata sahih, tak nampak, tak payah. Begitulah senang ceritanya. Tanda kita beriman dengan Allah. Tanda kita beriman dengan hari akhirat. Maknanya kalau kita berbohong, kita cakap yang pelik-pelik sangat, mana tak beriman dengan Allah. Seolah-olah kita rasakan Allah tak tahu. Allah tak catat. Allah tak boleh dosa. Gitu. Seolah-olah kita rasa bahawa kita tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kerana kita bohong dan sebagainya. Hari itu gayanya. Sebab itu kita tuan-tuan muslim-musliman berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Takut kepada dosa, takut pada bangsa akhirat dan sebagainya. Hari itu gayanya. Okey tuan-tuan. Dalil yang kedua yang keluar oleh Imam Az-Zahabi. Saya baca kerja ni. Katanya Imam Zahabi dia petik daripada surah Az-Zariyat ayat 10. Ya, qutilal kharrasun. Qutila kharrasun. Maknanya tuan-tuan muslim-muslim takutlah kepada orang-orang yang banyak berdusta. Ya. Artinya takutlah kepada orang-orang yang banyak berdusta. Takut macam mana tuan-tuan? Bila orang cakap bohong, kita lari pada dia ke? Dan bagai-bagai lagi ke? Maksudnya kata ulama dan dalam sini perkataan al-kharrasun itu kharrasun itu ialah perkataan Arab yang dimaksudkan kata dasarnya al-kharrs ini artinya menduga-duga tak pasti gitu. Artinya sebab kita menentak al-kharrasun ya orang-orang yang suka bercakap benda yang tak pasti. Benda bila dia tak pasti, teka-teka saja, duga-duga saja, pedah namanya tuan-tuan. Namanya bohong tuan-tuan. Maka sebab itulah disebut oleh Allah Ta'ala jaga-jaga ya. Takut kalau kamu berkawan ataupun dengan orang-orang yang senang-senang buat cerita, pakai duga-duga saja dan sebagainya. Ya? Ini juga disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta. Sebagai pendusta. Ya? Ha, menduga-duga dan sebagainya. Sebab itu kita dalam Al-Quran yang ayat lain Allah Ta'ala kata. Ya? Ijtanibu kathiran minadzanni inna ba'dadzanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya? Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Hujurat itu. Tuan tengok. Allah pesan dah. Ya? Ijtanibu kathiran minadzan.
1: jauhi olehmu banyak perkara daripada perkara zon. Zon ni sawa sangka. Arti menduga-duga samalah. Sama dengan berkawan dengan perkataan al-kharasun itu. Jaga-jaga. Jangan sawa sangka. Benda tak jelas. Diam saja. Tak usah cakap dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala kata, fala tajassasu, maka janganlah kamu mengintai-ngintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ngumpat antara satu sama lain. Artinya di sini juga ada pendustaan, ngintai-ngintai, cari salah, cari sebab, cari point, ya, cari idea nak cerita ke orang. Intai. Tak jelas sangat pun. Kita dengar-dengar hujung telinga, dengar-dengar kita pergi sebih pasal kita tak tengok pun, kita pun sulit. Ini masalahnya. Pemberita-pemberita contohnya. Ya, pemberita-pemberita. Kadang-kadang dia keluarkan berita itu melampau sangat pada. Kadang-kadang dia tulis cerita itu, dia khabar berita bohong pada. Dia bukan benda dari kampung-kampung pergi dengar-dengar. Tulis tu. Dengar-dengar tanya orang tu. Tanya orang ni lebih kurang. Dia khabar selalu. Lepas tu khabar selalu. Berita gitu. Wala yang kata ba'dukum ba'dha, menceritakan keburukan orang, mengumpat dan sebagainya. Dia tak tahu. Dia bukan tahu. Ya? Dia pakai dengar-dengar saja. Ini bahaya juga pemberita ni. Kalau tuan-tuan nak jadi pemberita lah, mesti tuan-tuan pergi tengok betul. Pastikan betul. Tidak bohong. Tidak pun. Alang kebesaran dosa. Tuan bayangkan lah. Kalau pemberita TV, dia buat bohong. Tulis sebut dalam TV. Ya? TV. TV buat berita perdana pula. Punya ramainya orang menonton tak kata. Berapa orang percaya cakap kita bohong itu? Tak terkatalah dosanya. Ya Allah, banyaknya. Kalau Allah Ta'ala bagi satu dosa, yang dengar itu 3 juta, 4 juta, ataupun 20 juta rakyat Malaysia, contohnya, bayangkan 20 juta. 20 juta, satu. Esok buat pula. Tengah hari esok buat pula. Petang esok buat pula. Padahal itu je maksudnya ke Allah Ta'ala. Padahal situ je. Bayangkan tuan-tuan. Itu kalau pemberita lah. Ataupun dia tulis dalam surat-surat khabar dan sebagainya. Begitu juga. Ataupun dia tulis dalam WhatsApp dan sebagainya. Ataupun dia buat TikTok. Bagai-bagai lagi tuan-tuan. Ya Allah, banyaknya dosa. Tak takut katanya. Itu lah ya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata dalam cerita Al-Quran itu, takutlah orang-orang yang berkata dusta, ya, takut. Kita takut. Takut apa? Takut kita menjadi ejen kepada orang yang berdoa, orang dusta. Dia cakap bohong, dia cerita pada kita. Kita pun ejen dia, ya, downline dia. Balik cerita, buat cerita. Ataupun kita sebagai orang yang kedua mendengar cerita, tulis cerita, sampaikan cerita di media-media dan sebagainya. Masya Allah. Itu Allah Ta'ala kata. Ini perangai ini tuan-tuan muslim-muslimat, perangai orang kafir belakang tuan-tuan. Perangai orang kafir, ya. Contohnya tuan-tuan muslimat. Allah Ta'ala cerita, Allah cerita dalam Quran. Sebab itu Allah cerita dalam Quran, orang-orang kafir tuan-tuan. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang kafir rata-rata mengatakan Nabi gila. Bayangkan Nabi. Kata Allah Subhanahu Taala, ketika dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW itu gila, dan juga ada di antaranya pada nabi-nabi lain yang dikatakan gila itu, ataupun dalam Al-Quran dikata wa ma anta nabi itu penyair, wa ma allamnahu syi'ra, Allah Taala ya, kami tak ajar kepada Nabi Muhammad itu syair dan sebagainya. Nabi Muhammad ahli sastra, Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad penyair dan sebagainya. Sehingga kan famous tuan-tuan, orang kata Nabi gila ni. Famous tuan-tuan. Ada satu cerita tuan-tuan, bukan cerita lah, ada disebut dalam hadis Muslim, ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad itu dituduh gila. Satu hari tuan-tuan muslim-muslimat, ya, ada orang seseorang namanya Dimat. Dia pun datang waktu itu dia kafir. Dia ni orang ni tuan-tuan, dia ni adalah merupakan seorang tok bomo lah. Dia seorang tok bomo, dia boleh berubat orang sakit dan berbagai. Satu hari musim haji, dia datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah tuan-tuan buat tawaf dan sebagainya. Lalu orang khabar kepada dia. Dia kata, dia kata itu saudara Dimat, Dimat nama dia. Ya, Dimat. Kata dia, tu dia kata apa-apa dengan Dimat lah. Dia kata di sini, kata dia ada orang yang gila, kata dia. Tapi sayang betul lah. Dia rupanya cantik, handsome, bagus. Tapi dia gila. Dimat dengar perkataan dia tu. Ay, kata Dimat. Dia datang jauh. Balik dah bawa, aku nak berjumpa dengan orang gila tu. Aku nak ubat. Kesian ke dia. Awak kata orang tu bagus, lawa dan sebagainya. Tapi gila. Ya? Orang pun bawa lah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab famous masa itu. Dia menyampaikan khabar. Ya? Kepada orang-orang luar datang menaikan haji ke Mekah pada itu. Menaikan haji jahiliah. Maksudnya? Bukan haji betul saja. Jahiliah. Orang-orang Arab masa itu menaikan haji. Musim haji datang juga dia. Dia tawah ikut dia lah. Bagai-bagai lah. Ha. Dia kata tunjukkan kepada saya orang tu biar saya ubat. Sebab saya ni banyak dah berubat. Rata dah. Sampai Raja Rom pun panggil dia berubat. Dia pun pergilah. Orang bawa ke rumah Nabi SAW. Apabila berjumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, awak ni gila ke? Awak ni gila ke? Nabi senyum je. Nabi senyum je. Kalau kita, ay, mau kena marah kata gila dah. Orang datang ke rumah kita, awak ni gila ke? Awak ni gila ke? Orang kata gila. Ha, kena marah. Nabi sejak. Senyak je. Baiklah, bila dia datang nak mengubat Nabi SAW, ya, Nabi SAW kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi baca tu, kemudian, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nabi baca lah ayat tu lah. Ni ayat tu. Bila tengok Nabi baca ayat tu, kata dia, ay, kenapa kata gila? Tapi apa yang dia sebut ni bagus betul kata dia. Aku kata dia tak kaya dengar orang apa gini. Ya? Ha, jarang. Lepas dia kata, ulang sekali lagi. Nabi baca lagi. Nabi baca lagi sekali. Dia kata, aku percaya bahawa engkau tak gila. Sebenarnya engkau ini, kata dia, adalah orang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala. Maka dengan ini aku beriman pada kamu. Terus dia masuk Islam. Tengok Nabi kata gitu. Ah, bayangkan tuan-tuan. Itu Dimat, ya. Dimat ni seorang tok bomoh yang tersohor lah tuan-tuan. Sebab nak ngabarkan bagaimana orang kafir membuat tipu daya, membuat berdoa yang mengatakan Nabi itu gila. Sampai gitu sekali.
2: Demikian saudara, ceramah pilihan yang bertajuk Dosa-dosa Besar Bercakap Bohong bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersama 14 Safar 1448 Hijrah. Mohon maaf andainya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang yang temani anda dari 10 hingga 2 petang. Selepas ini bersama dengan rakan tugas seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar UEH. Kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum, sayang semua.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Wei.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit, boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Ana Emina di sini. InsyaAllah kita akan berteman selama 4 jam. Bermula pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan harapnya godong-godong kita sudilah ya teman-berteman bersama dengan Ana hari ini gerak solo. Sebabnya budak Arwen tu masih lagi berkursus. Okey, tak apa. Tadi hair je. Kita biar je dia berkursus yang elok. Okey. Yang penting warmer tu tak kira lah walau di mana saja berada. Dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dalam kenderaan. Setia bersama dengan Ana. Okey, boleh. Ana doakan semoga segala urusan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita minta-minta semuanya lancar, janganlah ada yang sulit-sulit tu kan. Nah, doa banyak-banyak, okey. Terima kasihlah kepada Godong Kuat tu, DJN yang telah bersama dengan Walkman 4 jam juga di Zone Persona 10 pagi 2 petang. Jadi selamat menjamu selera ya Leia kepada DJN. Selamat berehat. Nampak je weh, mudah berkonti ni. Tapi orang fikirkan 4 jam bercakap. Oh, cik. Kadang tu tak tahulah idea tu kan. Tak ada tu. Oi, puas nak orang kata merah tu. Dan macam bonyo kan. Okay, untuk Zan apa khabar weh edisi Rabu hari ni di jam yang pertama ni. Kejap lagi 2.30 minit petang. 2.30 minit petang ada kuis. Kuis untuk konsert Z Nation. Yang akan berlangsung pada bulan September nanti, 26 September 2026. Okey, jadi pastinya dua tiket percuma yang Ana nak bagi kepada anda dengan syarat jawab je soalan. Bukan susah pun, bukan soalan matematik ke, kimia ke, sains, tak ada. Soalan berdasarkan konsep itu juga. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Kalau beli berbayar dek. Tapi ini memang kita nak bagi percuma sahaja. Okey, bersempena dengan konsert Z Nation 2026, The Gen Z Concert. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, 2.30 minit petang, kejap je lagi. Okey, Ana nantikan anda. Kita tak tahu siapa pemanggil bertuah hari ini yang bakal membawa pulang. Cik, membawa pulang macam cabutan bertuah kan? Yang akan memenangi dua tiket konsert. Baik, sementara kita menantikan 2.30 minit petang, jom kita layan dulu lagu daripada The Chain Cutters, Racun Dunia.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 2.30 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Kanti Utama Pahang FM. Baiklah, seperti yang Ana janjikan kepada anda sekarang ni, Ana nak bagi tiket percuma. Tiket The Z Nation 2026, The Gen Z Concert, anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Okay, dan hanya jawab soalan dengan betul. Okay, dan insyaAllah anda akan dapat dua tiket percuma untuk hadir ke Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 pukul 8 malam di Ideal Life Arena Damansara. Baik, sekarang ni dah tengok tu kan, ramai yang telefon. Siapa agaknya yang bertuah akan memenangi dua tiket percuma? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Hello, siapa di talian?
2: Nak kena bagi tahu nama ke?
1: Memanglah kena bagi tahu nama. Saya nak panggil awak apa?
2: Nak nama penuh ke nama pendek?
1: Nama pendek je lah, tak nak tahu nama panjang.
2: Okay, nak panggil saya Ashraf je lah.
1: Panggil Ashraf, okay. Ashraf, duduk mana?
2: Saya duduk Kuantan.
1: Kuantan. Kuantan ni besar dek. Kat mana?
2: Oh, dia dekat tempat ulu-ulu sikit, Bukit Goh lah.
1: Oh. Katalah Felda. Apalah dia ni. Felda Bukit Goh. Okey, baik. Yeah. Ashraf, kalaulah awak menang tiket ni kan, dapat dua tau. Okey, awak nak pergi bawa siapa?
2: Mungkin saya bawa pasangan kasih saya kot.
1: Allah. Allah, romantiknya. Masya Allah, saya harap awak berjaya lah. Sebab soalan ni pun memang mudah sangat, Ashraf.
2: InsyaAllah.
1: Okey, dah bersedia?
2: Ya, dah bersedia.
1: Okey, baik. Awak dengar betul-betul .
2: Okey, baik.
1: Berapa? Berapa ringgit? Berapa orang artis yang akan membuat persembahan dalam konsert Z Nation 2026?
2: Saya ikut kata otak saya je.
1: Amboi, ikut kata
2: otak. Mungkin empat.
1: Mungkin empat. Agak-agak tahu tak siapa empat orang tu?
2: Saya ada dengar-dengar.
1: Okay.
2: Bolehlah jawab empat orang tu. Nak sebut empat orang.
1: Boleh. Kalau tahu.
2: Okay. Aisyah Retno.
1: Aisyah Retno. Okay.
2: Ismail Izani. Iman Troy. Dan akhir sekali Zainakal.
1: Awak ni.
2: Nama dia Zainakal.
1: Macam mana nak pergi konsert Gen Z ni?
2: Mesti dia nakal
1: kan. Okay, tanya Ashraf. Tanya. Awak dah menang dua tiket untuk pergi ke konsert Gen Z Nation 2026. Nanti jangan lupa WhatsApp di nombor Pahang FM untuk detailnya ya.
2: Okay, baik.
1: Okay, tanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia Ashraf. Senang je itulah nak cakap. Senang je soalannya kan. Sebab anda pun tadi ada juga mainkan promo. Biasanya sebelum kuis kita akan mainkan promo. Dan dekat situ dah ada jawapannya. Okey, mana yang tak dapat, belum memenangi lagi dua tiket ke konsert Z Nation 2026 ni, jangan risau. Sebab ini merupakan minggu ketiga. Ada dua minggu lagi, minggu depan dengan minggu satu lagi. Okey, peluang masih ada untuk anda memenangi dua tiket ke konsert Z Nation, The Gen Z Concert yang akan berlangsung 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8 malam di Ideal Life Arena Damansara. Untuk anda saksikan persembahan Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zainakal. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita di petang hari ni. Jangan lupa kejap lagi di jam kedua hari ni. Minta maaf banyak, kita tak ada kaunter peminta lagu dan juga ucapan, tetapi kita ada tetamu undangan yang akan bersama dengan Ana di Konti hari ini, jauh datang daripada Bera. Orang Bera ada ke yang tengah dengar sekarang ni? Mana-mana godong-godong kita? Mana? Daripada Bera tu, orang kena stay tune untuk dengarkan rancangan Bangkit hari ini. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Kita nak tahu apa cerita kali ini yang dibawakan oleh tetamu kita, yang insyaAllah pastinya akan memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
2: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
4: Semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
5: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
6: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
7: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
4: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
8: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
6: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
9: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
4: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
6: Ayo,
10: bangkit!
11: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 29 Julai 2026. Dan pastinya hari ini untuk minggu kedua dan juga minggu keempat, kita akan ikuti rancangan Bangkit, hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Dan kali ini kami bawakan kepada anda ataupun godong-godong kita semua yang sekarang ini mendengarkan Pahang FM melalui frekuensi ya, Radio Pahang FM. Tak kira lah di mana saja, 107.5 MHz di Pahang Barat. Dan juga di Kuantan dan Pekan 104.1 MHz. Dan juga mana-mana yang free tu bolehlah masuk terus like TikTok Pahang FM ataupun di Facebook Live Pahang FM. Dan kita bawakan tetamu istimewa di Konti Pahang FM dengan cerita yang berbeza. Maklumlah orang kata manusia ni tak akan lepas daripada ujian kan. Selagi mana kita masih bernafas di bumi Allah ni, selagi itulah kita akan terus diuji. Okay? Dan dengan kisah yang berbeza hari ni, kita bawakan seorang ibu dan juga seorang anaknya okay, yang menderita penyakit psoriasis. Okay. Jadi mungkin ada dalam kalangan anda yang tak pernah dengar, penyakit apa tu? Ha, macam Ana sendiri pun pernah dengar sebelum ni, tapi memang tak pernah berhadapan dengan pesakit psoriasis ni. Okay, jadi hari ini kita bawakan jauh ni daripada Felda Rentam. Weh, mana orang bera? Ada orang bera yang mendengar sekarang ni? Jadi kita nak memperkenalkan adik Muhammad Ryan Akram Muhammad Khairul Azwar dan juga ibunya Puan Nur Hamiza Abdul Rahim ataupun Kak Miza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, alhamdulillah sampai juga dekat Konti Pahang FM ya. Yeah. Terima kasih banyak kepada Akram, pada Kak Miza, sudi sangat menerima undangan. Ana sangat berbesar hati dan sangat excited sebenarnya untuk bersama dengan dua individu yang berasal daripada Felda Rentam Bera ni datang ke sini hari ni sebab nak berkongsi cerita dengan pendengar Pahang FM. Okey. Jadi untuk permulaannya mungkin Akram dulu. Ha, okey, tuan punya badan ni untuk memperkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM. Silakan.
1: Assalamualaikum. Nama saya Akram.
0: Waalaikumsalam.
1: Muhammad Ryan Akram bin Muhammad Khairul. Saya berumur 16 tahun. Menetap di Felda Rentam.
0: Okey.
1: Saya anak sulung daripada 4 adik-beradik. Saya sekolah di SMK Bandar 32 Pahang.
0: Okey. Anak sulung daripada 4 beradik. Yeah. Okey. Kalau dekat sekolah umur 16 ni, dia ada ambil aliran apa?
1: Saya ambil akaun dengan perniagaan.
0: Okey, akaun dengan perniagaan. Kenapa, memang minat ke ataupun memang mak ayah awak pun peniaga?
1: Saya memang minat. Saya berniaga daripada umur 6 tahun.
0: Okey.
1: Dah berniaga dah dengan atuk.
0: Oh, atuknya lah. Mula-mula temanlah, teman arwah atuk. Berniaga apa?
1: Saya dulu berniaga jajan-jajan dulu. Sampai dah jalan 6. Saya berniaga noki goreng.
0: Wow.
1: Macam itulah, macam
0: memang
1: macam
0: buat nak sendiri.
1: Yeah.
2: Wow. Ibu lah yang buat, dia tolong jual je.
0: Okey, tapi bukan senang ibu kan?
2: Yeah.
0: Anak-anak ni kalau dah minat memang dia tak kisah. Okey, baik. Apa hobinya?
1: Saya hobi ni meniaga tu je.
0: Meniaga. Okey, cita-cita.
1: Cita-cita saya pun businessman.
0: Wow, memang senang. Business je. Awak tanya apa business je. Okey, baik, itu dia, kita bersama dengan adik Akram. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Kak Miza kita. Boleh perkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM?
3: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Okay. Nama saya Nur Hamiza Abdul Rahim. Saya menetap di Felda Rentam Bera Pahang. Satu berkahwin lah. Dengan suami PJJ.
0: Okey, PJJ.
3: Anak ada 4 orang. Saya kadang-kadang adalah berniaga kecil-kecilan. Okay. Dekat depan rumah, dekat
0: depan
3: padang.
0: Rumah lah.
3: Depan rumah.
0: Okey.
3: So tu je lah, kadang-kadang ada juga buat part time hantar barang JNT.
0: Okey, suami PJJ di mana?
3: Dia kerja kat Genting Highland.
0: Genting Highland. So okey, baik, itu sebersedikat. Tapi memang saya orang Felda Rentam.
3: Memang Felda Rentam saya. Suami orang Kelantan.
0: Okey, Kelantan. Okey, baik. Okey, itu dia, kita dah perkenalan dah dengan adik Akram kita kan. Lepas tu kita dah berkenalan dengan Kak Miza. Okey, jadi untuk permulaannya, mungkin Kak Miza boleh ceritakan bagaimana sebenarnya perwatakan apa ni, Adik Akram ni lah sebelum mengidap psoriasis ni.
3: Akram ni dia memang jenis tak malu dengan orang, suka bergaul tau.
0: Okay.
3: Macam kalau jumpa orang dia sendiri yang tegur orang, tak perlu orang tegur dia dulu.
0: Memang jenis peramah lah.
3: Memang jenis peramah. Okay. Memang peramah sangat lah, tengok macam dia sekarang lah kan. Lepas tu start dia sakit tu lah, dia dah berubah sikit-sikit. Tapi sekarang alhamdulillah dia dah balik naikkan semangat dia balik apa semua. Kalau tidak sebelum ni dia memang dah tak nak jumpa orang langsung. Sebab sekarang ni pun dia dah makin okey sikit lah daripada sebelum ni.
0: Jadi maksudnya dekat sekolah pula memang aktif ke selalu?
3: Dekat sekolah aktif. Memang hari-hari pergi sekolah. Masa sihat lah.
0: Okay.
3: Lepas je raya baru ni dia start sakit semula yang teruk ni. Terus down.
0: Okey, kalau kalau boleh tahulah kan, psoriasis ni sebenarnya penyakit yang macam mana?
3: Penyakit jenis sejenis penyakit kulit yang kronik. Dia akan bergantung dengan ubat je, dengan krim.
0: Oh, krim.
3: Ubat makan tak ada.
0: Tak ada ubat
3: makan. Doktor pakar tak bagi ubat makan lagi lah setakat ni. Dia bergantung dengan ubat krim saja.
0: Okey, so
3: ubat krim tu terus error lah. Beli macam-macam ubat, kadang guna ubat hospital. Hospital tak sesuai dengan dia, kita tukar krim lain.
0: Sampai tapi jumpa. Krim tu daripada hospital?
3: Ada yang daripada hospital. Ada yang kita beli dekat luar. Sebabnya terus error tak boleh, kulit dia tak sesuai.
0: Okey, permulaan cerita tu. Mula-mula dia terkena penyakit kulit. Adakah memang daripada lahir ke ataupun daripada kecil ke, macam mana cerita dia?
3: Dia start kena umur 15 tahun.
0: 15 tahun?
3: Tahun lagi. Lepas lah 2023. Okay. Ya, dalam bulan 7 macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak ingat tarikh dia ni kan. Dia mulanya bermula demam panas je, on off.
0: Permulaan dia?
3: Berminggu-minggu demam panas on off. Okey lah, ada demam panas tu. Yelah, kita ingatkan macam biasa lah, budak dah besar kan. Tapi betul Kak Ana perasan tak, Syah dia bagi gambar yang muka dia gelap tu kan.
0: Okay.
3: Start yang kulit dia jadi gelap macam tu, sudah pelik dah. Saya cakap, kenapa muka anak aku jadi gelap macam tu? Tak macam kulit orang normal tau. Macam kulit lain terbakar kan. Lepas tu lama tu dia start naik macam biji-biji chicken pop. Satu badan. Biji-biji chicken pot tu kita pun pelik lah. Mana kena demam chicken pot ke apa? Bawa klinik dah, macam cakap demam biasa je, tak ada apa-apa masalah lah kan. Lepas lama-lama tu dia naik jadi macam kulit kering macam ni. Jadi kuping-kuping. Satu badan tau, daripada kepala sampai ke kaki.
0: Masa tu risau tau bila tengok.
3: Risau sangat. Sebab dia kan aktif. Dia kan kadang-kadang tolong saya hantar barang JNT. Tolong juga kan. Kita nak cari duit kan. Lepas tu saya tengok abang. Saya tengok satu hari tu macam dia tak larat. Dia terbaring. Dia dah macam dah tak boleh nak bangun semua kan. Amal kenapa, cakap dia. Lepas tu kat juga pergi hospital. Nak bangun ke dia time tu pun punya lah susah. Sebab dia tak boleh nak bangun lah. Kulit dia terlalu tegang lah. Sebab saya tak perasan mula-mula dekat badan dia tu ada macam, yelah kulit kering kan. Tak perasan.
0: Dia jadi tegang.
3: Jadi tegang. Sampai dia dah tak boleh nak bangun. Saya bawa dia pergi klinik Bandar 32. Klinik 20 tu dia hantar pergi hospital. Sampai kat situ lah doktor pun dah cek-cek semua, ambil darah semua. Doktor sahkan dia ada psoriasis.
0: Baik. Itu berapa lama tempoh masa dia kena tu? Mula-mula tu
3: bapa sekejap je kan, dalam 2 minggu je. Dia naik, kulit tu naik terlalu cepat tau. Mula-mula demam, biji-biji chicken pop. Lama tu dalam 2-3 hari tu nampak macam dekat badan dia dah penuh kuping-kuping. Saya tak perasan kat perut lagi. Lepas tu masa nak pergi hospital tu tengok kat perut, ya Allah,
0: cakap, dah penuh dah.
3: Penuh. Sebab sekejap, memang sekejap sangat.
0: Sekejap je kan. Okey, baik. Okey. Macam Kak Miza kata, Kak Miza memang PJJ dengan suami. Macam mana agaknya situasi masa tu bila mana tengok anak ni kan? Macam kita tak tahu apa-apa kan? Yelah, kita ni bukan tahu pun perubatan kan? Kalau doktor tak cakap, mungkin kita kata dia sakit lain ke apa kan? Macam mana agaknya mula-mula tu nak apa es? Tanpa suami di sisi.
3: Memang susah. Saya macam tak jadi nak apa-apa pun mula tu macam terduduk lah orang cakap kan. Macam sebab kita, sebab kita nak kena handle anak-anak yang lain lagi, dia lagi semua kan. So yelah, kita minta bantuan yang dengan mak lah, sebab mak ada kat rumah.
0: Suami okay, maksudnya macam duduk dengan mak lah.
3: So ada mak lah tolong advice kan, okay, kau kena buat pergi hospital, kau kena buat macam ni, buat macam ni. Saya kena ada orang yang tunjuk ajar saya pula masa tu. Sebab saya memang tak boleh nak buat apa-apa. Saya jadi blur. Jadi macam
0: Yelah, macam tak percaya kan?
3: Ya, sebab sekejap sangat masa juga.
0: Lepas tu, macam mana dengan suami? Selalu video call ke apa
3: memang
0: ke?
3: Suami, masa dia dah masuk waktu, suami balik lah. Dia sempat dia turun, dia balik terus. Dia lah yang temankan nak Mak Akram ni ke hospital semua saya tu.
0: Okey, yelah sebab nak uruskan anak yang lain lagi bersekolah kan? Okey. Anak nak tahu juga, adakah penyakit psoriasis ni berjangkit dengan orang lain? Ataupun kalau ikut kan anak baca, ada juga yang berkaitan dengan genetik. Adakah ada sejarah sebelum ni dalam keluarga?
3: Setakat ni memang tak ada. Saya dah tanya mak-mak semua.
0: Mak-mak sedara semua ada adik tanya eh?
3: Maaf, tak ada. Okay. Mama dia lah yang first, memang first kena macam ni. So macam terkejut jugalah. Manalah kita tak terkejut kan? Yelah. Daripada aktif terus jadi down. Lepas tu, yelah, terus jatuh tu duduk macam tu. Lepas tu nak bagi dia sihat macam ni balik, nak bagi dia ceria balik, bukan senang.
0: Bukan mudah. Jadi, memang penyakit ni tak berjangkit lah?
3: Tak berjangkit.
0: Okey. Nah, doktor memang, cakap tak berjangkit. Doktor cakap tak berjangkit dan memang dekat dia je lah.
3: Dekat dia je,
0: Okey, baik. Kita nak berehat seketika sebab ada lebih kurang 200 soalan ya. Ananta.
3: Betul. Betul. Panjang lagi.
0: Panjang lagi. Okey, baik. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, kembali dalam rancangan Bangkit 3.27 minit petang. Sekarang ni kita nak bersama dengan adik Akram. Okey, yang kalau ikutkan apa kata ibunya, start tahun 2023 terkena psoriasis ni. Okey, baik, adik Akram. Ha? Apa agaknya perasaan Akram waktu mula-mula tahu yang diri ni mengidap penyakit psoriasis ni?
1: Masa mula-mula saya dapat tahu tu, saya macam tak dapat nak terima juga. Macam fikir saya kan selalu keluar kan. Okay. Ha, ikut beli barang, pergi, yelah, ronda kan. Tapi ni rasa macam takut, macam malu kalau kita dekat orang, macam orang lari kita.
0: Okay.
1: Ha, saya sampai masa tu tahap tu, ibu saya suruh paksa saya suruh sekolah juga. Ha-ha. Saya cakap tak nak. Tapi kena pergi jugalah. Ibu, sebab saya tak cerita dulu kan, ibu macam mana tahu saya bersakit ni, macam ni kan. Terpaksa lah pergi.
0: Okey, maksudnya waktu tu macam mana keadaan fizikal awak? Maksudnya kulit dah tegang,
1: lepas tu dia macam leher ada putih-putih. Dia macam orang cakap kita kurap-kurap, orang ejek saya. Saya sampai dah down. Kurap-kurap. Padahal kita nak sebut psoriasis ni, orang tak faham.
0: Ya, kadang-kadang orang besar pun tak faham. Apatah lagi budak-budak kan.
2: Kita cakap sakit kulit kronik, barulah orang buka mata sikit. Kalau cakap psoriasis, apa tu psoriasis? Macam orang tak tahu. Cakap sakit kulit tu, keadaan kulit dia macam ni. Bukannya kurap, cakap memang sakit kulit kronik. Kena terangkan balik ke orang.
0: Lepas tu adakah masa tu Kak Miza jumpa cikgu ke, macam mana ke?
2: Saya jumpa PKM. Ceritalah tentang masalah Akram semua. Sebab setiap kali Akram pergi sekolah, masa sebelum dia, kami dapat tahu dia sakit kulit tu, dia kerap pukul 8, pukul 9 je cikgu call dah. Cakap, ibu tolong datang ambil Akram kat sekolah. Dia kata Akram tak selesa. Mungkin dia tak selesa, tapi dia tak cakap dengan saya lagi tau. Dia tak selesa, kulit dia gatal kot. Dia kata ambil Akram tak sihat, cikgu cakap. Saya ambil lah kat sekolah. Lepas dah kerap macam tu, saya pun pergi jumpa cikgu dia. Jumpa cikgu, tanya, ceritalah masalah kalau macam ni. Cakap dia ada gatal ni, sakit kulit, macam kawan-kawan kat sekolah ejek dia, dia tak selesa semua. Barulah cikgu faham macam ni kan. Sampai yang, sampai dapat surat yang khas daripada doktor,
0: daripada doktor
2: yang dia cakap dia psoriasis dengan sakit kulit kronik tu.
0: Okey, baik. Masa Akram kena tu, mesti ada kalau tak seorang dua orang kawan baik yang ada dengan Akram ke, macam mana?
1: Saya jujur, saya cakap saya tak ada kawan. Saya jujur saya cakap.
0: Walaupun dalam kelas?
1: Ya.
2: Kawan dalam kelas,
1: kawan-kawan cakap kawan gitulah, bukan kawan rapat.
2: Bertegur-tegur lah.
1: Tegur-tegur gitu je. Kita tak ada kawan rapat ke, tak

0: dia.
1: Okey, baik. Lepas tu bila dah kena ejek tu, apa sebenarnya yang kalau boleh lah Akram nak bagi tahu dekat dia orang ni supaya faham?
0: Akram pun tak tahu lah, tak fikir apa-apa kan. Akram cuma cakap minta balik, dapat balik penyakit tu kat dia orang. Akram cakap gitu.
2: Tak baik.
0: Nak cakap gitu tak.
2: Terlalu geram kot.
1: Terlalu geram. Okey.
2: Sebab orang tak faham, orang cakap dia macam-macam pula. Kalau telinga dia kan kadang berputih-putih berair tu kan. Dia cakap kau ni tak apa, tapi lah gelilah.
0: Tak mandilah apalah.
2: Tak mandilah. Saya dengar dia cerita, saya rasa macam ya Allah, hai, kalau boleh lah aku nak suruh dia orang buka Google tu, baca apa tu
1: pasteurosis
2: tau. Macam tak terangkan, tak terangkan dia orang kan, bagi dia orang faham.
1: Okay.
2: Tapi itulah.
1: Faham. Lepas tu bila kawan-kawan dah tahulah. Okey, bila cikgu pun dah dimaklumkan mengenai penyakit ni, macam mana, ada perubahan ke ataupun masih lagi?
0: Dia macam dia tak ada. Dia ada juga perubahan dia, tapi diorang tak faham lah kan. Tapi diorang stay je jauh daripada Akram.
1: Okay.
0: Macam cikgu-cikgu ni faham. Ada cikgu setengah faham, ada cikgu tak faham. Dia kat semua tak datang sekolah. Okay. Kita nak exam ni ke apa kan. Dia tak faham. Saya sampai satu tahap tu, dah nak pergi sangat nak exam kan. Pergi, lalas tak boleh buat apa juga. Sebab kita dah lama tak belajar, tak ada apa-apa. Kita pasti balik juga.
1: Okay. Baik. Jadi maknanya sekarang ni masih bersekolah ke ataupun macam mana?
0: Sekarang ni dapat izin daripada pengetua lah. Pengetua boy 2 hari lepas datang je kak, tak perlu pergi sekolah lagi sebab nampak panas apa semua.
1: Okey. Jadi kalau kebiasaannya apa benda yang memang Akram rasa tak sesuai dengan Akram, macam contoh tak boleh kena panas. Macam saya sendiri pun tak tahu kan. Sebab dalam, yelah, kita tahu dalam bilik darjah ni sebenarnya dengan ramai pelajarnya kan, panasnya
0: tak boleh panas.
1: Okey, pertama je sekali tak boleh panas. Okey, kalau misalnya panas tu dia jadi macam mana?
0: Dia macam dah start gatal-gatal. Warna merah-merah tu dah. Itu dah yang saya nak tengok. Itulah orang tak nak dekat dengan saya gitu.
1: Okey. Lepas tu lagi, selain tak boleh panas,
0: lagi satu tu dia macam apa yang nak cakap tu?
2: Apa? Macam mana? Abang rasa macam mana? Rasa
0: saya rasa. Dia macam kalau kena hujan ke apa pun tak boleh. Lepas tu kita salah.
1: Kalau kena hujan tu dia rasa pedih.
2: Dia kalau pakai baju yang biasa tau, dia akan rasa macam melekit badan dia. So, kat badan dia still ada lagi kuping-kuping tu.
0: Saya
2: kalau pakai, dia tak boleh pakai baju terlalu lama.
1: Kalau kat rumah memang tak pakai baju lah.
2: Cita dia. Bilik dia memang tak pakai baju lah.
1: Okay, faham.
2: Kalau atas katil tu penuh dengan kuping-kuping.
1: Yelah yang gatal kan. Garu apa semua. Okey. Lagi? Selain daripada tu?
0: Tak boleh stres. Tu je last.
2: Okay. Doktor pun stress. Cakap tak boleh stres.
0: Dan masa tu saya ajar kat ibu saya, tak boleh stres apa. Doktor tak faham lagi. Saya seorang je. Saya dah kaji sendiri. Saya dah kaji apa semua kan. Kita nak cerita orang tak faham. Doktor tak cakap. Okay. Yang nenek pun lagi satu lah. Jangan pergi sekolah. Tak faham kan? Kita ni dah ni lagi menampau, lagi dia naik. Lagi flip.
1: Lagi merebak. Maknanya bila dia stres,
2: lagi merebak. Lagi cepat naik. Doktor pun dah cakap. Kita dah belajar dengan doktor, dah belajar Google semua kan.
1: Betul. Kita kan Kak Miza, kadang-kadang mula-mula yelah kita memang tak tahu. Tapi bila kita dah berada di situasi ni, satu tahap tu kita nak tahu, kita akan Google.
2: Betul.
1: Bila jumpa doktor kita akan tanya, macam mana doktor, apa yang kita nak buat. Sebab kalau boleh kita nak yang terbaik untuk anak kita.
2: Betul.
1: Okey, baik, setakat ni Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, sebab saya terjumpa ni satu ubat ni.
1: Okey.
0: Saya dah jadi macam ni. Baru pakai 2 hari. Alhamdulillah.
2: Kalau tak ada seminggu sebelum ni kulit dia
0: terlalu. Tidak, saya
2: jadi
0: datang
2: sini lagi.
0: Saya takut kalau saya datang sini jadi macam itu. Tapi saya dah try ni.
2: Kepala terabur pula. Tapi alhamdulillah lah dah pakai krim ni.
0: Saya dah tidur 2 hari alhamdulillah. Saya sangat-sangat happy sebab kuping-kuping dah tak ada atas atas tilam.
2: Kepala dia pun dah tak ada sangat. Kalau tidak kepala dia kena penuh.
0: Saya nak gunting rambut malu.
1: Okey, faham.
2: Pernah kuping-kuping tu tau. Pernah kuping kulit kering tu.
1: Yelah. Lepas tu apa ni, bila gatal jadi, bila garu dah jadi sakit.
2: Kan? Garu dah pada darah pula.
0: Dah. Ni kat kaki ada lagi ni. Stompok-stompok.
1: Aduh, ya Allah, tengku. Itulah orang kata ujiannya kan. Okay, kita nak tanya pula lah Kak Miza. Macam mana bila dia dah terkena psoriasis ni, apa agaknya kesan kepada kehidupan seharian dia?
2: Memang lain lah. Turun 360 darjah.
1: Okey.
2: Masa mula-mula dia kan aktif, suka tolong saya semua kan. Aktif lah, macam tak sangka lah dia Akram boleh sakit stroke macam tu.
1: Dalam sekelip mata
2: rasa macam ya Allah, dia kan nak sulung banyak tolong saya kan. Kan perjanjian dengan abah dia semua.
1: Kira yeah, tulang belakang ni.
2: Yelah tulang belakang kat rumah. Ha, sebab dia seorang je lelaki yang besar okay. kat rumah. Ha, misalnya adik-adik dia kan. Cakap tak boleh. Kalau tidak apa-apa je abang tolong ibu bang. Abang tolong ibu. Tak ada sakit tu kita saya kena sendiri. Macam maksudnya. Yelah saya kena buat sendirilah apa yang saya selalu minta tolong dia tu saya kena buat sendiri. Macam rasa berbeza lah. Beza sangat. Sebab masa dia sakit tu dia kan down. Dia tak nak jumpa orang. Dia jadi macam bersendiri. Lain kan. Nak sampai nak bagi dia pulih semangat macam ni sekarang bukan susah, bukan senang lah. Bukan senang, memang susah.
1: Okey, baik. Jadi antaranya mungkin yang tak sama apa tak dapat nak bantu ibu kan. Macam macam kegiatan harian. Kegiatan. Contohnya macam pergi main bola ke, pergi apa ke, macam mana?
2: Saya tak ada lah main bola.
0: Saya tak dulu kan sekarang ni saya suka meniaga je setiap hari.
1: Okey.
0: Tapi sekarang ni masa saya sakit ni kan, baru tahun ni lah. Saya buat affiliate TikTok.
1: Okey.
0: Saya buat live apa semua tu lah dapat saya banyak, dah tingkatkan saya punya ni. Saya dapat jadi macam ni hari ni.
1: Aduh, Allah thank you.
2: Dia besar, cuba cari besar solusi hati dia. Dia cuba cari solusi dia sendiri dia buat dengan media sosial. Sebab nak berhadapan dengan orang kan malu kan? So kalau dengan media sosial orang tengok belakang tabir dalam dalam telefon lain tak berdepan macam dia. Dia nampak dia macam lagi semangat lah.
1: Yelah. Kadang-kadang walaupun orang tak berkata tapi pandangan orang pun
0: nah betul. Saya dah tengok dah. Betul.
2: Okay. Macam dia jalan dengan saya pergi pasar raya. Dia jalan depan. Ada orang kat tengah-tengah. Saya jalan belakang. Saya tengok orang tu pandang aku atas bawah. Atas bawah. Macam saya macam seorang ibu rasa macam sedih lah.
1: Yelah.
2: Dia orang ni tak faham ke tu sakit kulit. Bukannya sebab anak aku kotor ke tak mandi ke macam tu tau. Tapi memang kita rasa ibu rasa sedih lah tengok orang pandang anak macam tu kan.
1: Okey, baik. Adakah Akram masih lagi menjalani apa-apa rawatan dekat hospital?
2: Ya. Follow up pakar ada lagi bulan 10 nanti ada.
1: Ada lagi lah.
2: Memang dia 6 bulan sekali follow up dengan pakar. Pakar kulit.
1: Okey, pakar kulit.
2: Pakar kulit hospital Temeloh.
1: Okey, biasanya antara rawatan yang tu
2: Rawatan untuk ubat dia sekarang. Jujurlah ubat hospital kita ambil juga.
1: Tapi maksudnya dekat hospital dia bagi krim lah.
2: Dia bagi krim.
1: Okay.
2: Dia bagi krim. Kita pakai juga tapi macam ubat tu tak membantu sangat.
1: Okey. Sebab kadang ada orang serasi ada tak serasi kan.
2: So saya cubalah ubat daripada luar kan. Macam Akram kan selalu live TikTok. Ada orang yang pernah sakit cirrhosis ni, dia suggest kat Akram guna ubat ni. So macam dia suggest, kita dah pakai kat dia, memang sesuai. So kita teruskan dengan ubat ni dululah sekarang.
1: Okay. Jadi setakat ni kos rawatan tu,
2: kos kalau untuk ubat dia untuk seminggu RM300. Sebab satu tiup ni seminggu kena pakai tiga botol.
1: Tiga botol. Okey.
2: Ubat
1: seminggu 300.
2: Orang cakap ubat yang sakit kulit ni itulah ubat yang paling mahal kan. Kalau nak pulihkan semua tu. So kena redo je lah. Kami ibu ayah mak abah dia ni usaha je lah mana semampu. Meniaga. Ibu buat part time. Abah kerja luar macam tu lah. Dia pun banyak tolong juga. Dia buat affiliate semua kan. Okay. Semua bantu.
1: Masya Allah. Orang kata Alhamdulillah. Budak-budak zaman sekarang ni pandai ya Kak Mizaya.
2: Ya betul.
1: Ada inisiatif sendiri. Bila dah tak dapat tolong ibu meniaga secara fizikal. Buat pula affiliate dekat TikTok. Promote itu. Promote ini. Masya Allah. Okay. Baik. Cabaran lah Kak Mizah, sebelum kita berehat seketika ni, kita nak tahu kan cabaran puan sendiri semenjak Akram apa ni mengidap psoriasis ni.
2: Cabarannya ialah macam saya cakap tadi lah, dia selalu tolong ibu sebelum ni. Lepas tu sekarang ni dia dah terhad lah, tak boleh, sebab dia pun segan juga jumpa orang kan. Tak boleh nak selalu tolong saya meniaga kat kedai selalunya. Kadang dia lah kuat je. Dia tak ada apa misalnya kan, tolong saya pergi beli ikan, beli lauk. Sebab ibu kan kadang pagi kan sibuk kan.
1: Yelah, dengan adik-adik.
2: Adik-adik lagi cakap abang tolong ibu beli lauk ke apa ke. Macam sikit dia sakit, dia macam susah lah juga. Dia macam banyak menolak sebab dia segan jumpa orang.
1: Okay.
2: Tapi tu masa dia sakit teruk lah. Masa kulit dia dah sihat sekarang ni, dia dah okey lah.
1: Dia dah okey. Alhamdulillah.
2: Dah banyak bagi kesedaran kat dia. Macam-macam orang kampung pun macam dah faham dia keadaan dia macam tu kan. So macam tak ada masalah sangat lah.
1: Okay. Kalau ikutkan Kak Miza, anak lelaki dengan anak perempuan ni lain sebenarnya. Kalau anak perempuan ni mungkin kita boleh slow talk dengan dia dari hati ke hati kan. Macam mana bila dia cakap macam gini, macam gini. Tapi anak lelaki ni sebenarnya lain kan. Macam mana Kak Mizah hadapi ni dengan Akram ni? Sebab yelah, kadang dia kata nak cakap pun mak tak tahu. Tapi macam mana nak apa orang kata, nak memahami dia dengan keadaan dia. Orang kata kalau bukan mak dia, siapa lagi?
2: Yelah
1: kan, orang yang paling rapat dengan dia. Macam mana agaknya?
2: Saya macam mana? Ha-ha. Macam yelah, tengok, saya tengok dia pada jauh lah, tengok dia rasakan. Dia kan budak-budak kan suka update.
1: Ha-ha. Update. Okey.
2: Saya tengok dia ni update macam ni. Okey. Okay. Macam lain macam je abang ni. Okey, kita cuba ingat baik, fikir balik apalah salah aku kat dia. Apalah macam aku, apalah aku tak fokus kat dia ke apa kan. So macam tengok melalui situ lah. Macam pantau. Sebab dia kan, dia nak luah kat kita sendiri. Macam mungkin dia takut ke apa kan. So tengok status lah. Status dia kalau lain macam dia update tu lah. Ada tak kena lah ni.
1: Lepas
2: tu
1: so, memang ketanya dia ke macam mana?
2: Tanya direct lah.
1: Okay.
2: Senang kan. Senang. Tak adalah nak simpan-simpan. Apa kalau lagi dia stress nanti. Kita tak boleh. Lepas tahu dia sakit ni yang tak boleh stress semua. Saya dah tak push sangat lah. Akhirnya macam kita follow, ikut je kan.
1: Okey, baik. Itu dia cerita serba sedikit lah yang Sudi, Kak Miza dan juga adik Akram berkongsi. Jangan ke mana-mana, kejap lagi kita akan kembali dalam rancangan Bangkit, #kisah di sebalik kebangkitan.

0: Ui, tak payahlah main kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Ma, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Radio Malaysia Pang FM.
5: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
7: Okey, 3.46 minit petang kembali di konti Pahang FM dalam rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan. Dan kita masih lagi bersama dengan adik akram kita dan juga ibunya Puan Hamizah ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Miza. Okey, yang datang jauh dari Felda Rentam Bera untuk bersama dengan Ana dan juga pendengar Pahang FM petang ini. Okey, baik, kita nak berbalik kepada adik akram lah. Okey, akram ada akram betul ke akram kan? Ada rawatan susulan. Adakah rawatan susulan tu berkenaan dengan kulit saja ataupun ada kaunseling juga?
8: Akram dia kulit saja, tak ada pun kaunseling. Okay. Dia kulit je.
7: Okey, tak adalah sebabnya takutlah kan, sebab yalah bila penyakit macam ni dengan dibulinya lagi mungkin dari segi emosinya kan, daripada mentalnya orang kata kena jugalah
9: Saya rasa mungkin next kot doktor akan tengok step by step dia punya macam mana cara dia punya badan, dia punya mental dia macam mana. Mungkin nanti next
7: rawatan susulan lah,
9: susulan ini pula kot baru doktor arrange untuk buat counselling ke apa ke. Ialah sebab penting juga kan, saya rasa
7: betul,
9: sebab
7: betul
9: nak pulihkan balik emosi dia.
7: Betul. Selain daripada ialah orang kata fizikal dah kena macam tu kan, mentalnya pun sangat penting sebenarnya kan. Macam mana adik akram nak ialah nak apa menghadapi kadang-kadang cemuhan kan. Orang yang kenal ialah macam orang kampung ada tahu budak ni tahu. Tapi bila pergi tempat lain sikit dah mula dah pandangan tu buat rasa kita down kan.
8: Okey.
7: Bila dah selalu berniaga secara online kan, apa agaknya akram rasa daripada berniaga secara fizikal sekarang ni?
8: Akram rasa kalau berniaga online ni lagi macam mana cakap?
9: Jadi relax.
8: Lagi betul macam tak kena panas. Okay. Lepas tu macam orang luar boleh beli banyak. Orang luar pun boleh nak tolong-tolong pada jauh kan. Dia boleh beli.
9: Orang tak perlu tengok keadaan dia, fizikal dia. Kalau berniaga fizikal kan, takut orang tak selesa. Macam saya kan berniaga makanan. Akram kan selalu tolong saya angkat-angkat barang semua kan. Mungkin lah risau orang tak selesa, cakap anak kau ni sakit, takkan kau nak suruh dia tolong-tolong kau lagi. Semua macam tu. Macam tak rasa macam tak best lah orang tengok. Okay, sebab keadaan fizikal dia macam tu.
7: Okey.
9: Setakat tolong memeriahkan suasana, duduk kat belakang. Okey lah. Kalau nak menolong ibu dekat depan tu macam tak.
8: Dulu memang takut lah. Memang
9: tak boleh tolong.
8: Tak nak kisah langsung tempat ibu berniaga tu.
7: Okey.
9: Macam saya kan berniaga kanopi biasa je kat depan sekolah.
7: Okey, maksudnya buka kanopi lah.
9: Kanopi. Okay. Ya, kayaknya macam kan kawasan macam tu pun
7: orang ramai.
9: macam tak sesuai. Better berniaga dalam affiliate lah.
8: Affiliate gitu. Online. Cuba saya ingat nanti nak buka buat jualan produk baru pula.
7: Okay.
8: Nak buat produk sendiri.
7: Masya Allah. InsyaAllah, insyaAllah kita doakan. Betul-betul. Tak apa Akram. Selagi sebab orang kata apa ni, berangan tu free je kan. Tapi daripada angan-angan tu lah kita tak tahu nasib orang ni kan. Manalah tahu tiba-tiba jutawan businessman.
9: Macam ni kan, saya rasa macam masa dia sakit, saya rasa macam dah terduduk dah saya tahu. Tapi lepas dia macam sekarang ni kan, saya rasa macam ada hikmah lah kalau kena sakit macam ni. Macam orang lagi kenal dia. Macam kena macam penyakit ni pun macam dia beri, orang cakap dia beri, dia buka mata dekat orang luar, suruh tahu pasal sakit ni. Rasa macam ada hikmah jugalah.
7: Ada hikmah kan. Mungkin sakit. kita tak nampak sebelum ni kan. Tapi yelah, mana-mana pun ibu kak, kalau dilanda ujian macam ni, bila melibatkan anak ni, kita tak boleh cakap. Perasaan seorang mak ni kan. Dia nak yang terbaik untuk anak dia. Bila pula bila berhadapan dengan orang ramai dengan kena cemurnya. Lagi pula kadang budak lelaki ni dia tak meluahkan. Itu yang kita risau. Kan? Okay. Setakat ni siapa sebenarnya yang banyak bagi orang kata semangat lah kepada Kak Miza?
9: Saya dah tentu adik-adik saya lah. Adik-adik mak semua kan. Macam diorang macam Akram ni pun apa-apa update dalam group family. Makcik-makcik dia macam support lah. Macam support ibu, support dia. Macam tak biarlah kami sendiri. Ada semua bagi advice masing-masing. Macam minta cakap kuat-kuat je. Buat lalui je. Teruskan je. Jangan nak down. Jangan nak apa. Diorang cakap
7: Jangan pandang belakang.
9: Teruskan ke depan je.
7: Betul.
9: Carilah ubat. Try ubat yang sesuai semua.
7: Okay. Baik. Akram pula kan. Yelah, kadang-kadang kita ni yelah meluahkan dekat status je lah. Dengan harapan, harap mak tengok lah ni.
8: Saya ada dua je.
7: Okay.
8: Status dengan TikTok.
7: Okay. Itu dah macam kawan lah.
8: Kat TikTok ni macam saya anggap ni, kalau ni kakak-kakak, makcik-makcik, ada saya panggil ibu, mama, gitu. Mereka dah anggap saya ni anak sendiri.
9: Mereka support banyak.
7: Maknanya memang hari-hari memang live TikTok ke apa ke buat?
8: Hari-hari. Itu je tempat saya naikkan semangat saya. Macam walaupun sekarang ni ekor saya, affiliate saya kena beku. Jadi saya pun tak boleh apa, saya borak je lah.
7: Tapi dapat tu juga. Sebenarnya terapi juga kan?
9: Dapat juga terapi, betul?
8: Sebab diorang bagi saya semangat, diorang tak bagi kata duk down. Kalau kita duk luar, diorang cakap ni tak mandi lah pula kan. Baik dengan orang sini.
9: Dia faham lah. Dalam TikTok ni faham.
7: Dia macam apa tau, dia macam rakan sosial di dalam TikTok.
9: Alam maya.
7: Yes, di alam maya kan. Tapi nampak sejujurnya saya nampak Akram ni memang kebolehan dia dekat situ. Nampak lah cara dia kan, macam mana dia mengendalikan TikTok, macam mana semangat dia sebenarnya. Saya risau juga tau Kak Miza. Sebab apa tau, saya takut saya tersalah tanya ke. Takut sebelum saya nak hantar soalan kepada Kak Miza tu, saya hantar kat bos saya. Boleh tak check dulu? Sebab saya takut sangat, takut saya tersalah tanya ke. Tapi bila tengok dia berada depan saya ni, dia ni sebenarnya confident orangnya. Tak nampak pun yang dia ni sebenarnya
9: Ada sakit. Kalau tengok
7: melainkanlah fizikal dia, kita nampak kan daripada tubuh dia kan. Kalau tidak memang tak ada kurang pun sebenarnya. Okay. Jadi saya nak tahu juga macam mana Akram yang pernah menjadi mangsa buli. Sebab buli ni sebenarnya satu perkara yang semakin berleluasa dekat negara kita ni. Kan? Bila mana rasa lebih sikit, mulalah nak buli orang yang mungkin kurang daripada dia. Macam mana Akram mengatasi benda ni? Adakah bila orang tu terus mengadu kat cikgu ke apa ke?
8: Dia macam ni, saya pun macam akak cakap lah kan. Pergi saya terus cakap kat cikgu. Lepas tu kadang-kadang saya tak kata sekolah. Macam ibu saya nak cerita ke ibu tak faham kan. Jadinya pergi je lah. Lepas tu jauhan. Macam kita duduk sendiri kan. Tak masuk kelas. Duduk dalam tandas ke apa ke. Nak jauh daripada orang. Kita tak nak kacau. Sebab kita dah tak kuat sangat lah orang cakap apa kita semua ni.
7: Orang kata lelaki kuat, tapi sebenarnya bila dah terlampau banyak ni, kita boleh down. Kan?
9: Ramai sangat kawan-kawan cakap.
8: Lepas tu saya terus pergi ke kaunseling.
9: Kaunseling sekolah ya. Aku pernah masuk kaunseling sekolah.
8: Cikgu lah. Cikgu bagi kata semangat apa semua. Alhamdulillah lah.
7: Rasa sejuk lah sikit.
8: Sejuk sikit dia ni.
7: Baik. Kalau lah kan, ada juga adik-adik kita di luar sana yang sebenarnya jadi mangsa buli juga ni Akram. Apa sebenarnya kata-kata semangat daripada Akram sendiri? Ataupun mungkin yang diuji sama penyakit macam Akram. Di usia muda kan?
8: Betul. Dia first kali korang janganlah malu untuk bersuara kan tentang kita punya, nak mentahankan diri kita ni jadi mangsa buli. Janganlah boleh dengar orang cakap tu, tapi jangan dalam hati sangat. Kalau macam tak macam mana kalau tak boleh, tak kuat sangat, gila cakap kat orang kan, yang mana yang kita
7: meluahkan,
8: boleh boleh kita boleh percaya kat dia. Macam tu lah.
7: Okey, yang penting kena berani meluahkan. Jangan simpan. Sebabnya tak kira perempuan atau lelaki, kalau simpan terlebih-lebih ni, tu yang jadi apa, anxiety, depression kan. Betul. Dan depression ni sebenarnya bukan dalam kalangan dewasa je. Kanak-kanak pun ada. Kanak-kanak pun ada, remaja pun ada, tapi mungkin cara mereka tu berbeza, macam mana mereka melalui stres tu kan sendiri. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, sekarang ini jam 4 petang. Masih lagi dalam rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan Adik Akram dan juga Puan Hamiza ataupun Kak Miza kita di Konti Pahang FM. Terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi bersama dengan kami kan.
2: Ya,
1: kalau tidak, tak tahulah Hana kena terbang ke Perak ke macam mana ke. Tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan segala-galanya. Okey, dan kita pun dah juga berada di penghujung-penghujung ni. Tapi sebelum tu, kita nak tahulah juga dengan Kak Miza kan. Apa agaknya harapan seorang ibu ni kan.
2: Harapannya mestilah nak anak kita sembuh. Nak dia sihat balik. Walaupun tak sihat sepenuhnya, janji dia macam ni sekarang pun okey. Ceria balik. Aktif. Tak macam dulu duduk seorang-seorang semua kan. Biar macam kat apa, biar dia sihat lah. Anak-anak dia sihat. Lepas tu abaikan semua negatif-negatif orang. Orang fikir negatif pasal kita semua. Tunjukkan kau boleh walaupun kau sakit. Walaupun kau ada kekurangan, tapi kau boleh buat macam ni orang sihat boleh buat.
1: Betul.
2: Harap macam itulah. Harap dia kuat je.
1: InsyaAllah. Dan berjaya insyaAllah.
2: Amin.
1: Okay. Juga nak tahulah kan. Macam Akram biasanya. Kalau mesti ada kita nak meluahkan, kita nak ceritakan. Adakah dia beradik ke biasa yang rapat dengan dia, yang mudah boleh bercerita ke macam mana? Atau dia ni memang menyendiri, lantang kau lah, kau duduk je dalam bilik
3: macam
1: tu.
3: Macam tu lah saya.
2: Dia dengan phone lah, dengan TikTok, ada pun WhatsApp status.
1: Dia beza dengan adik dia berapa? Yang nombor 2?
2: Adik dia 14 tahun. Perempuan.
1: Okey. Baik. Okey, itulah. Jadi kesimpulannya saya rasa Akram ni dia banyak apa tau, dapatkan semangat daripada kawan-kawan alamanya dia di TikTok kan. Sebab bila dia dekat TikTok lain tau. Nampak lain dia punya confidence,
2: nampak
1: tu.
2: Semangat dia tu
1: berbeza. Dia siapa-siapa kan. Kawan-kawan dekat situ nampaklah. Okey. Pesananlah daripada Kak Miza sendiri kepada masyarakat di luar sana, okay, supaya mungkin lebih peka lah dan empati dengan pesakit serosis ni ataupun apa-apa saja penyakit.
2: Kan? Betul. Harapan saya walaupun apa-apa penyakit korang hadapi ke, korang tengok orang kena ke apa ke, kita kaji dulu. Jangan korang main apa,
1: main cakap
2: je. Main macam bagi emosi dia turun kan. Tak boleh lah macam tu. Kita kena baca dulu, tengok dulu. Jangan main sembuh je cakap. So harapan tu biar orang ambil tahulah. Korang banyakkan membaca. Jangan tengoklah dalam, kita kan zaman zaman moden kan, banyak dalam internet semua kan. Google je lah. Cari. So apa tu, kita bagi kata-kata semangat dekat orang yang mengidap sakit tu lah. Janganlah downkan diorang.
1: Sebabnya walaupun nampak simple je orang cakap kan. Tapi sebenarnya makan dalam
2: betul. Makan dalam hati
1: kan. Kita pula sebagai ibu, yelah, bila orang mengutuk anak kita kan, rasanya kita lagi sedih.
2: Ya, betul.
1: Tapi tak mampu nak katakan ya, nak menggambarkan kata-kata tu. Tapi dengan harapan Kak Miza hari ni datang ke Konti Pahang FM supaya masyarakat di seluruh sana lebih peka dan empati.
2: Ya, betul.
1: Dengan pesakit serosis ataupun apa saja jenis pesakit. Sebab kita pun sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, kita pun ada adab kita.
2: Ya, betul.
1: Kan Kak Miza?
2: Betul.
1: Macam mana kita berhadapan dengan orang sakit.
2: Betul.
1: Kena jaga mulut.
2: Betul.
1: Sebab apa, mulut ni kadang-kadang kata-kata ni doa. Takut awak kata dekat orang,
2: nanti balik pula.
1: Berbalik pula kepada diri sendiri.
2: So doakanlah yang baik-baik saja. Janganlah berfikiran negatif.
1: Okey, baik. Apa agaknya perancangan daripada Akram sendiri untuk masa akan datang?
3: Masa akan datang tu macam tadi nak buat.
1: Okey, apa dia tadi?
3: Ingat Akram, kalau Akram dah macam view dah ramai.
1: Okey,
3: macam ni kan. Akram ingat nak buat bisnes lah apa semua tu. Buat online. Tak boleh lah kita tampung ubat saya ni mahal ni. Sebab ayah saya pun gaji pun tak sampai pun RM2,000. Macam mana ubat saya dah sebulan dah RM1,200. Jadinya belum lagi sabun saya, belum lagi dengan saya
2: sabun
3: punya
2: sabun ni semua lain.
3: Belum lagi saya punya elektrik, saya kena sejuk.
1: Okey.
3: Jadinya
1: dekat bilik memang pasal aircon.
3: Jadi saya macam mana saya tak tahu lah kan. Kalau tak ada ubat ni, saya tak boleh lah. Lepas ni kalau saya tertinggal sehari, saya kerja ubat lain. Balik.
1: Okay.
3: Sebab ubat ni tak sesuai dengan saya. Gitu. Saya pun sedang mencari usaha jugalah untuk mencari ni.
1: Masya Allah, anak muda ni nampak tak? Dia memikir. Dia kata apa tau? Krim dia lagi, sabun dia lagi. Kan? Macam manalah. Yelah, sebagai anak kita tak naklah menyusahkan mak ayah.
3: Betul.
1: Kan? Akram? Tapi itulah, insya Allah kita doakan. Semoga adik Akram terus maju jaya. Walau apa pun yang berlaku, orang kata ujian tu dah memang Allah dah bagi dah dekat awak. Yang penting awak kena terus kuat. Okey, sebab awaklah tulang belakang kepada belakang mak awak, kepada ayah, kepada adik-beradik ni, adik-beradik, kepada nenek, kan. Okey, kami di Pahang FM mendoakan semoga Akram terus maju jaya.
3: Amin.
1: Khususnya dalam bidang perniagaan ni, anak muda ni. Kan. Mana tahu nanti jadi jutawan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi sekian saja untuk hari ini rancangan Bangkit, hashtag kisah di sebalik kebangkitan dengan tajuk kita lah, derita pesakit psoriasis ni. Okey, dan terima kasih banyak-banyaklah kepada adik Muhammad Ryan Akram, Muhammad Khairul Azwar dan juga Puan Nur Hamizah Abdul Rahim kerana sudi bersama dengan Pahang FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kan, mana tahu kita bersua lagi di lain masa. Okey,
3: InsyaAllah.
1: Okey, baik, kejap lagi jangan lupa kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Tapi sebelum tu 4.39 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

hentikan salah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Dali, tengah buat apa ni?
1: Ni bos, saya kira stok barang yang baru sampai ni. Kalau kuantiti ni sama, saya kena hantar laporan akhir pada pembekal kita.
0: Oh, bagus-bagus Dali. Dah nak masuk waktu solat ni. Apa kata awak berhenti dulu? Kira stok ni nanti kita solat sama-sama lah kat surau bos, boleh?
1: Boleh ke bos?
0: Kenapa tak bolehnya? Kerja-kerja juga Dali. Akhirat kita jangan lupa. Nak jadi insan cemerlang, kenalah seimbang dunia akhirat.
1: Betul tu bos, betul-betul.
0: Dah. Jom, kita solat dulu. Lepas solat nanti awak sambung balik.
2: Orang-orang alim ni, dia menganggap azan ini Allah panggil. Mari kita sembahyang, mari kita menuju kejayaan. Dalam Quran, Allah sebut surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Siapa? Orang yang lalai.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika meninggal seseorang insan itu, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar, tahulah kita bahawa antara poin yang saya nak kongsikan di sini ialah hebatnya ibu bapa yang mendidik anak-anak itu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dia mendapat pahala yang mengalir walaupun ibu bapa itu meninggal dunia. Maka sidang pendengar, jom didik anak-anak kita dengan baik, pesan-pesanan yang baik kepada mereka, sebaik-baik amalan bagi mereka, insya Allah pastinya ada saham bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Kerajaan Negeri Pahang telah terus membukukan usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwatarakan. 75 permohonan pewataan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditolakkan. Kampung Cot bukan kampung berada berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. He's a one! He's a two, he's a one.

0: dalam
1: Dangdut Satu Jam.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
1: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahang FM.

Okay, Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 5.17 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM. Dan di jam yang terakhir ni, kita nak layan dandut satu jam. Asyik. Okay, sambil-sambil anda dalam pemanduan, okay, daripada tempat kerja nak balik ke rumah, ataupun mungkin daripada rumah nak masuk si petang pula, si malam lah, ha, si malam biasanya, hati-hati di jalan raya, okay, pandu dengan selamat, insyaAllah. Pandu dengan selamat, biar sampai pun selamat, okay, insyaAllah. Baik, lagu pertama yang Ana nak mainkan pada petang ini, kita nak layan lagu daripada Harry Khalifa, Nur Halimah. Okey, lagu ni kalau ikutkan diterbitkan pada tahun 2015 yang ditulis sendiri oleh Harry. Okey, dan lebih kurang 9.5 juta tontonan di YouTube. Jadi jomlah kita layan . Ha, ini khaslah untuk gadis-gadis ataupun wanita-wanita di luar sana yang bernama Halimah. Jom kita layan Nur Halimah dalam Dandut Satu Jam.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Bawang.

0: perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan hikmat ini daripada Pak FM.
5: Jalan-jalan dengan

0: Yang dalam
1: Candu Cacudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Pahangnya, Pem.

Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 5:55 petang. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda bersama dengan Ana Emina 4 jam di Kuantan Pahang FM untuk Zon Apa Khabar Weh. Edisi Rabu 29 Julai 2026, 14 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas WAWA yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti. Dan juga, insyaAllah hari esok Zona Pekabawi anda akan bersama dengan Awang 2 hingga 6 petang. Bersua lagi kita insyaAllah hari Isnin di Zon Aktif 6 hingga 10 pagi bersama dengan Murai Pagi. Okay? Jadi Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir bersama dengan Wani Khairi, Kamu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: babi kunci syaraf kan.
1: Ini sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
2: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
1: Sama.
2: Oh, Jim mata buta lah je tu.
3: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemankan anda untuk petang ini WAWA bersama dengan anda, insyaAllah 3 jam yang berikutnya di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Ya, untuk edisi Rabu 29 Julai 2026, 14 Safar 1448 Hijrah, dah 68 minit petang dah sekarang ini. Apa jua yang sedang anda lakukan, moga orang kata dipermudahkanlah urusan anda selalu, ya. Jadi seperti biasa, waktu-waktu begini yang sedang memandu, tak kira ke mana jua tujuan anda, moga orang kata selamat tiba ke destinasi. Ataupun yang sedang berehat, selamat beristirahat, selamat makan yang sedang menjamu selera. Aha, kan? Tak kisahlah apa jua perbuatan ke yang anda sedang buat sambil mendengar ataupun melayan Pahang FM. Terima kasih menjadikan kami sebagai halua telinga anda untuk petang ini. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Ana, yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Way 2 hingga 6 petang. Jadi untuk anda sekejap lagi 6.30, kita akan ada salam rohani, satu perkongsian nanti saya akan kongsi dengan anda. Apa ya? Kena tunggulah nanti. Jadi untuk anda sebelum itu, terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, jangan ke mana-mana, jangan tukar-tukar siaran.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ya, orang-orang jerantuk 92.7 MHz 6.9 minit petang. Sebelum kita ke salam rohani, ya, sekejap saja lagi satu saya nak kongsi dengan anda ini. Festival Teater Zon Timur 2026 di mana bermula 3 Ogos ya hingga 11 Ogos. Dia ada tema sebenarnya pertandingan dia ni. Dia pertandingan tapi kan dia melibatkan jelas Zon Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang kan. Tema dia Ruh Alam dan juga Falsafah Hidup. Jadi 3 hingga 11 Ogos ni yang bertempat di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang ini, dan setiap hari itu jam 8.45 malam. Setiap malam bermula 3 Ogos hingga 11 Ogos. Kan ada banyaklah dia punya, orang kata dia punya teater tu. Contoh je lah, saya bagi contoh ya. 3 Ogos tu hari Senin, dia punya teater Misteri Penunggu Pokok Besar. Ini daripada Kedap Teater Kota Afwah Politeknik Kota Terengganu. Kalau yang Pahang punya pula pada 9 dan 10 Ogos. Di mana 9 tu hari Ahad kan, pesan bahanan Kelab Teater Rajuk Pahang. Hari Isnin 10 Ogos, Ratna Kadal Senandika UMPSC Pahang. Hari 11 pun samalah, Pahang juga. Okey, beringin jadi saksi Kelab Estetika Budaya UITM Pahang. Jadi boleh pergilah ya di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang, 8.45 malam. Setiap malam bermula 3 hingga 11 Ogos.
1: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, yeah, Autotune Band dengan Percaya 6:46 minit petang. Ya, yeah, salam rohani kita untuk minggu ini. Perkongsian kita ialah larangan perbuatan mengumpat. Okey, berdasarkan daripada satu ayat, iaitu dari surah Al-Hujurat ayat 12. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang ya bersangka buruk, mengintip kesalahan dan juga mengumpat sesama manusia. Dari penterjemahan ayat 12 ya surah Al-Hujurat ini, di mana wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Itu perkongsian kita untuk salam rohani pada minggu ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Ya, yeah, Fitri Haris dengan Wahai Kekasihku, 72 minit malam dah masuki jam yang kedua dah kita sekarang ini. Nanti di jam ini 7.24 ya, akan berkumandangnya Azam Maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Amar dengan Nurul Iman.

0: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalasa, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika meninggal seseorang insan itu, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar, tahulah kita bahawa antara poin yang saya nak kongsikan di sini ialah hebatnya ibu bapa yang mendidik anak-anak itu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dia mendapat pahala yang mengalir walaupun ibu bapa itu meninggal dunia. Maka sidang pendengar, jom didik anak-anak kita dengan baik, pesan-pesanan yang baik kepada mereka, sebaik-baik amalan bagi mereka, insya-Allah pastinya ada saham bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nuri Ali dari surah Al-Kahfi ayat 21 hingga ayat 34.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك

دون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nuri Ali dari surah Al-Kahfi ayat 21 hingga ayat 34.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dunia hanyalah setitis. Kalau dapat jangan bangga, kita hanya dapat setitis. Kalau hilang jangan sedih, kerana kita hanya hilang setitis. Nabi SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang mencelup jarinya ke dalam laut, maka lihatlah berapa banyak air melekat pada jarinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, seluruh lautan yang terbentang luas itu ialah akhirat. Manakala titisan air yang melekat di hujung jari adalah dunia, betapa sikitnya dunia berbanding dengan akhirat. Rumah yang berjuta-juta nilainya, kereta mewah yang begitu banyak, pangkat dan juga jawatan yang begitu tinggi, gelaran yang kita banggakan, kecantikan yang dipuja, kemasyhuran yang kita kejar, seluruhnya hanyalah setitis jika dibandingkan dengan lautan nikmat akhirat yang Allah sediakan. Sebab itu kalau hari ini Allah SWT melapangkan rezeki kita, janganlah kita sombong. Kalau kita berjaya dalam kerjaya kita, jangan lupa diri. Kalau orang puji kita, jangan rasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kerana apa yang kita miliki pada hari ini hanyalah setitis daripada lautan rezeki Allah yang tidak bertepi. Mengapa kita hendak berbangga dengan setitis sedangkan Allah memiliki seluruh lautan? Orang yang benar-benar memahami hakikat ini akan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT tanpa rasa angkuh. Dia tawaduk kerana sedar semua yang ada hanyalah pinjaman, dan bila-bila masa sahaja Allah boleh mengambilnya kembali. Begitu juga apabila Allah menguji kita, hilang pekerjaan ke, perniagaan merosok ke, dikhianati oleh sahabat-sahabat kita, difitnah oleh manusia, hilang harta yang dikumpulkan bertahun-tahun, jangan kita berputus asa. Jangan menyangka hidup kita ni sudah berakhir. Kerana yang hilang itu hanyalah setitis, bukan seluruh lautan. Allah SWT menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu lagi, jauh lebih indah dan lebih kekal buat hamba-hambanya yang sabar. Sebab itu Allah SWT berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Semoga Allah SWT menjadikan dunia di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Semoga Allah mengurniakan kepada kita rezeki yang halal, hati yang qanaah, sabar ketika diuji, dan memasukkan kita ke dalam syurganya yang luas seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan.
0: Terbaik hanya di Zona Rani, Pahang.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, yeah, Radio Mesir Abang FM, satu pilihan dah waktu sekarang 8.6 minit malam. Okey, itu tadi Cik Azan dengan Kisah Koma. Kita nak masuk ke Marathon Hits dah jam ini sebenarnya. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami ya. Dan juga di jam ini nanti 8.37 akan berkumandangnya Azan Maghrib. Azan Isyak ya. Maaf, bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Jadi kita nak masuk ke Marathon Hits.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Lukisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalasa, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula." Jika meninggal seseorang insan itu, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar, tahulah kita bahawa antara poin yang saya nak kongsikan di sini ialah hebatnya ibu bapa yang mendidik anak-anak itu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dia mendapat pahala yang mengalir walaupun ibu bapa itu meninggal dunia. Maka sidang pendengar, jom didik anak-anak kita dengan baik, pesan-pesanan yang baik kepada mereka, sebaik-baik amalan bagi mereka, insya Allah pastinya ada saham bagi kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, 8.46 minit malam itu tadi One Pass dengan Hasbunallah. Okey, nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas itu ditemani dengan rakan seterusnya Riff ya, bersama dengan anda di Zone Inspirasi 9 hingga 12. Dan juga kita ada jam pertama itu gabungan 3 session Kuantan. Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM ya. Tiga stesen macam biasa. Dan jumpa saya lagi insyaAllah di hari Sabtu ini di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi menggantikan Atira. Ya, terima kasih juga buat rakan MCR, Puan Kabadai dan juga Cik Akma. Saya tinggalkan anda lagu gandingan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk M. Nasir dengan Pakaikan Satya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar Radio RTM untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih yang mengikuti kami walaupun berada di Kuala Lumpur, walaupun mungkin berada di Pahang, berada di Terengganu, berada di mana-mana sahaja, kerana siaran RTM boleh dengari menerusi RTM Klik, bukan sahaja menerusi frekuensi radio. Baik, untuk malam ni seperti biasa pertemuan kita setiap hari Rabu pastinya gabungan tiga stesen radio Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menerusi Cerita Pantai Timur. Jadi kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud ataupun Cik Su, saya nak menyapa rakan-rakan sahabat saya yang berada di Pahang, siapakah gerangannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Su di Kelantan, Rif di Pahang macam biasa lah ya untuk hari ini.
0: Cuaca di Kuantan Pahang hari ni guana tu Rif?
1: Cuacanya kalau di sebelah bukanlah petang tapi macam awal petang pukul 2 lebih tadi hujan ni pun tadi sebelum saya nak masuk konti, kalau tengok di luar hujan. Hari ni hujan.
0: Kalau di Kota Baru pun hari ni adalah hari redup dan joong sedunia. Sebab bermula dari pagi lagi hujan tak berhenti-henti sampai ke petang ni bawa ke joong orang Kelantan kata.
1: Sejuk lah ya.
0: Sejuk hari ni.
1: Cumanya kalau jemur baju tu tak kering lah ya. Payahlah sikit ya.
0: Kena pergi dobi lah juga sudahnya.
1: Itulah ya.
0: Okey baik. Kalau Rif di Kuantan ataupun di Pahang, di Terengganu, siapakah gerangannya?
2: Assalamualaikum. Boleh masuk ke?
0: Boleh.
2: Sejuk lama ni tunggu. Lama tunggu sejuk.
0: Maksudnya di Terengganu pun hujan juga hal eh?
2: Ya, di Terengganu pun pagi tadi hujan sampai ke tengah hari. Lepas tu petang tu dia ada cerah lah sikit kejap. Lepas ke petang dia joong. Sama macam suka buat juga joong je.
0: Ini bukan cerita hantu eh?
2: Bukan.
1: Itu lain bunyinya.
0: Okey baik. Dan malam ni seperti biasalah mukadimah pertemuan kita. Selepas kita dengar sit tune Cerita Pantai Timur, kita dengar idea masing-masing lah ya.
1: Betul.
0: Okey, kita bagi orang sejuk lah sikit. Terengganu dulu.
2: Silakan.
0: Sopan lah.
2: Okey. Kita dengarkan idea sesi Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Okey, di Terengganu FM, Mesra Ceria, boleh telefon kami 0969-2235-330 ataupun 6238-330 ataupun kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Ha, beres.
1: Okay. Itu ceritanya di Terengganu, eh?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Di Terengganu, dia selalu ada pemain simpanan, Ri.
2: Oh.
1: Kan?
0: Masa ayalah tu.
1: Pemain simpanan, kejap-kejap dia bertukar.
2: Ha, kan? Itu yang uniknya sebenarnya.
1: Yang uniknya dia. Ha. Jadi kita berteka-teki setiap minggu.
2: Betul.
0: Sebab itulah tanya tadi malam ni siapa yang
1: jadi pemandunya.
0: Pemandunya. Ha. Sebab biasanya kalau pemain simpanan ni turun, yang simpanan turun ni lah yang jadi pemandunya.
1: Oh, okey. Tapi kami tidak menzalimi pemain simpanan.
0: Terima kasih.
2: Gitu ya.
1: Okey, seterusnya di Pahang macam mana, Rif?
2: Okey, jom kita dengar ID Station Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Ruangan Cerita Pantai Timur. Kalau dari Konti Pahang FM, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk ke talian kita 0951401124 ataupun 0951410125 ataupun WhatsApp boleh juga 0103207448. Itu nombornya.
1: Okay. Nombornya. Ya. Ramai dah hafal sebenarnya.
0: Betul.
1: Cuma kita safe. Bagi tahu. Cuma kita bagi tahu mungkin ada yang ingin mencuba pada malam ini.
0: Lah, betul.
1: Eh. Okey. Baik, sekarang giliran Kelantan lah pula ya.
0: Silakan.
1: Dengarkan ID Station Kelantan FM, penuhi cara rasa anda. Kelantan.

0: pagi Kelantan FM. Pastinya ada semua menemani semua rakan sahabat pendengar kita bermula pukul 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Yang nak telefon seperti biasa 7433858 7488630 ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0149740154. Malam ini perkataan yang ingin kita mahu pendengar kita kongsikan dan juga untuk kita juga sama-sama belajar sebenarnya. Sebab banyak juga kalau kita cerita Pantai Timur ni ada perkataan yang kita tak tahu pun kadang-kadang. Maksudnya terkadangnya kita tidak menggunakan perkataan tersebut.
1: Sama lah macam malam ni pun saya pun macam tak pernah guna perkataan
0: tak
1: ni.
0: Ataupun di kadang-kadangnya dia guna dek-go. Jadi perkataan malam ni ialah ni adalah glosari untuk dialek Kelantan.
2: Apa itu perkataan itu?
0: Berambi. Berambi. Melakukan sesuatu dengan berhati-hati ataupun beringat-ringat. Berambi.
1: Berjaga-jagalah tu.
0: Berjaga-jaga.
2: Macam Cik Esok sendiri guna ke perkataan ni berambi ni?
0: Cik Esok kan Gen Z.
2: Okey. Betul. Setuju sangat.
0: Jadi ni mungkin orang-orang yang orang dulu-dulu biasa guna. Tapi bagus juga kita nak suruh orang-orang baru ni tahu. Logat-logat ataupun perkataan-perkataan lama yang pernah kita guna.
1: Mana tahu lepas ni kita boleh guna berambi ni.
0: Berambi.
1: B-R-A-M-B-I.
2: Berambi. Macam kita di Pahang ni pun lagi lah ya. Tak tahu tu ni berambi ni. Cumanya bila kata melakukan sesuatu dengan berhati-hati ataupun mengingat-ingat ni, mungkin ada juga orang Pahang ni benda perkataan untuk maksud yang macam ni kan.
0: Betul. Berhati-hati ataupun beringat-ingat ni. Kalau reef. Berhati-hati.
2: Kita biasa nyebutnya hati-hati je lah.
1: Hati-hati je lah. Bawa kita hati-hati. Gen Z juga.
0: Kita cerita pasal timur semua Gen Z.
1: Gen Z belaka, panda, Alkesong.
0: Okey, baik. Dan kalau mungkin ada yang dah telefon nak guna perkataannya macam mana, mungkin Terengganu ataupun Pahang ada.
1: Okey, kita boleh terima pemanggil dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Okey, kita tengok. Terengganu ni dah ada pemanggil.
2: Angkat.
1: Kok dia tahu selalu guna berambi tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okey besok Pak Mat.
3: Apa khabar malam ni?
1: Khabar baik alhamdulillah Pak Mat.
3: Cik Su.
0: Sihat juga.
3: Hari?
2: Alhamdulillah sihat Pak Mat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Okey. Pak Mat pernah guna tak berambi ni?
3: Pernah.
1: Pernah.
3: Berambi ni perkataan lain pun ada.
1: Apa tu?
3: Berembat.
1: Berembat pula?
2: Berembat.
0: Kalau berembat lain.
3: Berembat dah.
2: Berembat.
3: Berambi dengan berembat ni, dia kacat tak cermak lah.
0: Kacat borok.
2: Apa tu? Kacat borok tu apa?
0: Maksudnya, tak ada lesen. Kacat kursi dek.
1: Laser. Nak kena cili ni.
0: Itu berembat.
3: Maksudnya, kalau budak dulu ni, tak tahu apa dah berambi dengan berambi tu.
0: Betul.
1: Lepas tu Pak Mat selalu guna berambi tu masa mana Pak Mat selalu guna?
3: Masa mana nanti kalau kata kacik dengan gua ataupun kacik dengan tersaing lah.
0: Gana ayat.
3: Ayat dia. Kalau memang kacik bapa tak berambi sekarang pun kacik. Dia kena duit modu kacik ni. Kacik dari baca mak ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Betul juga sebab maksud dia pun melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan beringat-ingat. Betul itu.
2: Termasuklah bercakap ya.
1: Bercakap pun beringat-ingatlah juga.
2: Betul lah tu.
0: Okey.
2: Di Pahang
0: ada ke Arif?
2: Ada.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar? Dua kumbang satu bunga.
2: Ya, baik. Alhamdulillah. Sihat. Moju okey sana ya. Hujan tak?
4: Hujan tadi.
2: Hujan juga ya. Sana ya. Sejuk lah ini ya.
4: Ini berhenti dah.
2: Berhenti dah. Okey.
4: Tadi petang tadi maghrib tu hujan.
2: Lebat?
4: Lebat juga.
0: Jangan main hujan, Mak Ju.
2: Jangan main hujan.
4: Kita suka main hujan. Sedap.
1: Jangan suka.
0: Mandi-mandi hujan, sejuk. Lepas tu
2: demam. Itulah. Okey, baik. Okey, perkataan kita dah dengar lah kan, Mak Ju kan. Kalau ikutkan berambi. Berambi ni dialek Kelantan. Dia berkenaan dengan melakukan satu dengan berhati-hati ataupun beringat. Kalau Mak Ju, panggil benda? Kalau tu?
4: Kalau di Pahang ni, panggil berambi ni beralun.
2: Beralun?
4: Beralun. Bermakna kalau kita berjalan-jalan tu, jangan pakai jalan pakai nyok je. Jalan tu biarlah beralun sikit. Nampaklah ke perempuannya.
2: Boleh kalau nak bercakap ke untuk cakap pun boleh juga tak guna perkataan tu kan?
4: Boleh.
2: Sebab rasa pernah
4: tu,
2: dengar.
4: Kalau kita jumpa orang itu kan, awak cubalah cakap beralui sikit. Berami sikit. Kadang-kadang orang dengar ni tak sedap lah. Kita cakap ni ikut dance ni.
2: Betul lah tu. Pernah. Saya pernah dengar juga orang kata begitu, beralur lah sikit cakap tu.
0: Macam Cik Su lah cakap beralur gitu. Kenapa Moju tak sokong?
4: Betul.
2: Moju. Bagus.
4: Boleh tak sokong.
0: Sokong
2: lah.
4: Mek tu.
2: Betul. Okey. Jadi perkataannya beralur lah ya.
4: Kalau di Pahang ni beralur lah. Berambi tu. Berambi tu tu lah. Kalau berambi tu banyak sebenarnya. Beralur. Termolek-molek. Jalan dia molek. Jalan tu jangan laju-laju. Hati-hati. Itu semua berambi.
2: Berambi. Kaitan yang belaka ya. Okey, baik, terima kasih Mak Ju ya. Cantik perkongsiannya tu.
4: Terima kasih juga untuk awak tiga tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Mak Ju cakap pasal
0: Sila.
2: Boleh.
0: Cik beralu dah tu.
2: Beralu. Ambil.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
5: Mak Su ni.
2: Mak Su.
0: Berambi sikit Mak Su. Tiba-tiba.
1: Mak Su mana tahu ni?
5: Mak Su tag ke?
0: Mak Su guna dah berkata berambi ni Mak Su.
5: Tak guna berambi tu.
0: Lepas tu kat Mak Su kan.
5: Berikat lah.
0: Berami
5: ni berikat.
0: Beringat. Cikgu alik belakang tak berikat. Eh betul.
1: Cikgu pun.
0: Cikgu pun. Beringat.
5: Duduk KL.
0: Cik luar. Duduk KL tak?
5: Boleh sangat-sangat lah.
0: Okey, baik. Maksudnya kalau Mak Su tak guna lah perkataan berambi ni.
5: Jari guna.
0: Tak pernah dengar pun. Mak Su pun Gen Z juga rupanya. Okey. Mak Su guna kalau untuk perkataan beringat aje lah. Okey.
5: Kalau berami ni jari guna.
0: Kecuali
5: orang
0: tua
5: zaman dulu,
0: tutup berikat ye-nye. Itulah. Kuat sangat dah tu. Okey. Beres. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia.
1: Jadi setakat ni yang kita boleh kupa beringat, kecil lepas, beraluh dengan beringat.
0: Begitu. Okey, baik. Jadi sementara kita kumpul lagi perkataan-perkataan yang lain, kita pernah dengar lagu lah dulu.
1: Betul.
0: Okey, kita bagi riff dengan lagu, siar lagu dulu.
2: Boleh.
0: Okey.
2: Baik, kata riff siar lagu, bukan riff nyanyi lagu ya.
0: Tahu dah, takut hujan.
1: Boleh lagi nak tukar tu.
2: Tak apa. Jom kita pergi jalan-jalan nak. Kita ke Sungai Lembing malam ni. Jom kita.

0: suatu silap mata cuma. Itu dia lagu yang bertajuk Sungai Lembing, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan Man Kayan, nama penyanyinya itu. Ya.
1: Okey. Okay. Baik. Kenapa terlalu ambil sikit hai?
2: Jensi kan? Jensi.
0: Sungai Lembing. Cik Su mesti tahu. Hal-hal tahu.
1: Tahu.
0: Hal.
3: Sungai Lembing? Selalu dah dengar Sungai Lembing tu.
0: Tak pernah sampai lagi ya?
3: Tak pernah lagi.
0: Tak pernah. Okey. Pergilah.
1: Tempat yang sejarah.
0: Betul.
3: Itulah.
0: Dia sejarah, bandar perlombongan biji timah sebenarnya.
1: Betul.
0: Okay. Kalau pergi sekarang ada Muzium Sungai Lembing. Saya dulu berkesempatan lah masuk dalam lombong tu. Dia muzium. Dia betul-betul masuk dalam lombong tu. Saya sempat lah. Tapi katanya sekarang macam dah tak buka dah yang masuk dalam tu.
1: Kenapa tu agaknya lah eh?
0: Tak tahulah kenapa.
1: Adalah tu sebab-sebab tertentu.
0: Betul. Okey.
1: Okey, baik. Kisahnya. Jadi kita kembali kepada cerita kita, cerita Pantai Timur malam ni. Okey, malam ni perkataan kita ialah berambi.
0: Berambi.
1: Beringat. Jadi ada setengah orang guna.
0: Guna.
1: Ada setengah-setengahnya tak guna. Ataupun ada setengahnya dia perkataan maksud yang sama tapi lain perkataan yang guna ke tempat dia.
0: Bukan berambi.
1: Bukan berambi.
0: Okey.
1: Okey, baik.
3: Kita ke Terengganu semula dah.
0: Okey, silakan Hal.
3: Assalamualaikum, siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
3: Ya. Ayu.
4: Orang Kuala Ibai di sini, Hal.
0: Ya.
1: Okey,
4: apa khabar semua Ri, Kak Su?
0: Baik. Alhamdulillah.
4: Peluh Kelantan kata berambi tadi masuk dia apa? Hati-hati dalam bekerja eh?
1: Melakukan sesuatu dengan berhati-hati.
4: Dia sini lain sikit.
1: Guana?
4: Dia tak panggil berambi. Tapi...
1: Kenapa?
4: Kalau lorak di Kuala Terengganu ni dipanggil gini. Beraluh molek dia buat kerja. Cermat.
0: Beraluh.
4: Selagi tertik je dia buat kerja. Kalau dalam percakapan dia tertik tening je budak ni anak siapa lah.
0: Tertik tening.
1: Tertik tening.
0: Faham.
1: Bersopan santun.
4: Bersopan santun. Juhu molek. Juhu molek ni dia lebih kepada perbuatan diri dia. Kalau melakukan sesuatu ni, kalau biasa kebanyakan orang Terengganu ni disebut beraluh molek, dia buat kerja cermat aje.
3: Jadi orang Terengganu tak guna berambi lah.
4: Tidak guna berambi ni. Jangan guna berambi ni. Takut alih besuk guna dah.

0: Sebab dia dekat dengan Sepadan Kelantan kan. Macam kita Republik dengan Kuala Lumpur semua ni jarang mendengar berambi ni.
1: Itulah. Macam Pak Ahmad tadi dia kata dia guna.
0: Pasal dialek Leno. Dia dekat Leno tu dia punya logat. Betul. Dia dan setiu pun separuh daripadanya pun logat pun dia sakakal boleh sana juga kan.
2: Jadi beruntungnya Ayu dengar malam ni tak?
0: Ah?
2: Jadi beruntunglah Ayu dengar malam ni.
0: Itulah saya boleh belajar logat orang. Betul. Logat orang Pahang, logat orang Kelantan. Kadang di saya duduk terang sendiri pun saya ada juga saya tak faham orang Besuk, orang Setiu. Dia guna perkataan lain.
2: Ya, betul-betul.
0: Belum kita sebut Ulu lagi, belumlah Ulu Terengganu tu. Tapi alik bandar ni dia sebut gitulah, beralum molek, duduk kerja, comel, ceremak. Kalau jahit baju kot, alum molek. Jadi buat cekal leher dia ni.
1: Okey.
0: Baik. Biko gitulah orang yang sebut.
1: Pergi jahit pula rumah dia dah. Dia jahit pulak lah rumah dia. Berkala pergi jahit.
0: Tak tahu apa lagi.
2: Itu pun kala tak mahal.
1: Tak mahal.
2: Kala mahal tak juga.
1: Terima kasih Ayu.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik. Tu.
3: Itu dia ya.
1: Berambi.
2: Berambi dia.
1: Beralu. Ayu kata beralu.
3: Beralu. Faham. Faham.
2: Kalau menerusi WhatsApp ni, Cik Su ada terima kiriman daripada Kak Sah. Dia kata saat malam ketika-tika DJ, Kak Sah kata berambi ni beringat. Kalau pijak kayu buruk, berambi kat sikit takut patah.
1: Betul.
2: Okay, so lagi kiriman daripada Cik Edah. Berambi tu kita orang Kelantan ni kecek tu kena ada tomat nino.
1: Beralu.
2: Kecek molek, kecek beralu. Gitu. Tomak Nina.
1: Tomak Nina. Tekan.
3: Tomak Nina ya.
2: Okey. Baik. Ada pemanggil ke?
3: Ada pemanggil. Di Pahang nampaknya sepi sekarang ni.
2: Sepi.
3: Okey.
2: Cuba terima boleh eh?
3: Boleh.
2: Okay. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Apa khabar?
4: Khabar baik. Selamat malam suri sedar apa ni hal.
1: Ya, selamat malam.
2: Dah guna dah perkataan berambi ni.
4: Orang tua kita kata, kita tinggal orang tua lah katanya berambi. Dia gaduh lah orang kat kacik yang berambi. Dia beraduh kat kacik dengan orang ni. Dia kata kan, begitu kat gerak. Dikatakan selu-selam tak berani mau dek jadi
2: selu-selam pula
4: selu-selam ni tu dia tak mau dek nak. Dia kata cakap yang berani sikit tengok orang tua ni dia adak dia kata adak ada tamak minum berani tetik tinggi sepuluh kata Ayu kata tak adil lah memang gitu kata orang kata ni dia kata ada kata sepuluh kata ada tamak minum tetik keni lembuk berani tu semua tu berani lah tu.
2: Kalau beringat apa maksudnya kita boleh guna juga kalau
4: beringat takut kita kata kita kecek tu kalau benda orang tak kena kan kita kena beringat satu kali kecek kalau kita orang kata takut kita rasa orang rasa hati kan kena beringat lah kecek tu kecek beringat sikit kena kecek gaduh kat itu senar-senar tu orang maruh lah kena kecek tak beringat ni
2: okay,
4: dia orang sakit hati dah kena kecek tak beringat kan gitu lah
2: kecek dah lah jangan senar-senar sangat
4: terima kasih.
2: Cik Dah bagi kita bicara dah balik. Jadi Cik Dah jangan selu-selang sangat kecek. Kena ada Tok Mak Nin. Ketik-ketik.
1: Capa belaka.
3: Lengkap dia punya perkataan dia tu.
2: Dia yang satu lagi dia mempunyai kata ganda. Selu-selang Tok Mak Nin.
1: Ketik-ketik. Betul. Kalau yesa tu tak jadi.
2: Tak jadi. Ketik. Gapa ketik?
1: Tak apa maksud dia.
2: Tak apa maksud dia. Okey, baik.
1: Kita dah ada? Berapa tu? Ada panggil lagi? Pahang.
3: Di Pahang nampaknya tiada sekarang ini. Tadi macam ada berkelip tapi sekejap je. Segan-segan kot.
1: Segan tu.
3: Okey, ada. Ha,
2: ada?
3: Jom. Hello. Ya. Yeah.
5: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Oh. Jorang tu. Selamat malam ya.
3: Selamat malam. Marah ni ya. Orang marah ni ya. Kuat sangat radio.
5: Marah ingat ya Kak Zah.
3: Kak Zah. Kak Zah, malam ni perkataan kita berambi ni dialek Kelantan.
5: Kalau macam Kak Zah kan.
1: Kak Zah dengar radio ke?
3: Radio.
5: Kalau kalau berani tu macam ni, berhalui lah. Kalau nak buat kerja tu elok. Kalau menjahit tu pun, dulu kan ada orang jahit apa, mata belut lah. Terlalat lah, buat lah halui elok sikit kan.
3: Halui-halui, ha.
5: Situlah kalau macam Kak Zah ni. Lepas tu pula, kalau nak berjalan tu tak payahlah laju-laju sangat. Sepak sebenda barang, sebenda habislah rasi tu. Kalau macam kita, kalau orang perempuan kan kenalah sopan satu sikit.
3: Ya. Yeah.
5: Kalau nak bercakap tu, kenalah jangan sakit hati orang kan. Itulah.
3: Betul. Yeah. Okey, baik.
5: Lagi tu tapi tak ada masa pula nanti ni.
2: Kita simpan minggu depan pula. Takut habis minggu ni kan minggu depan tak ada.
5: Kalau minggu depan besok kalau Kak Zah dapat ke bakal lah.
3: Ya, jangan malu, jangan segan.
1: Simpan modal tu ya. Tak ada modal minggu depan.
3: Dapat. Okey, terima kasih Kak Zah.
5: Ya, sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ni dia.
2: Masanya untuk kita kasih hal lah pula menyanyi.
3: Hal menyanyi.
1: Tukarlah. Kita main lagu.
2: Boleh. Silakan.
1: Okey. Kita main lagu ni. Ni lagu Nor Aniza Idris dan juga Tika ni. Dia ada macam kena-mengena juga ni. Beraluh-beraluh ni. Tengah-tengah kering tu. Wangikal hatimu.
3: Okey.

0: nanti. Ha, nyanyi dah tu sikit tu.
1: Memenuhi permintaan lah tu.
0: Hujung-hujung pun ambil juga.
1: Jadilah. Nak juga.
2: Ya, memang ujung. Ada berduet dengan Hal tadi lagu tu. Debor kita.
1: Kalau tidak, Hal akan buat Hal malam ni.
0: Tak buat Hal malam ni.
1: Baik, okay. Malam ni menerusi cerita Pantai Timur. Untuk yang tak telefon lagi, ada masa, ada waktunya untuk hubungi kami lah.
0: Betul.
1: Untuk malam ni kita belajar ni. Sambil-sambil kita juga berkongsi perkataan yang digunakan di negeri anda masing-masing.
0: Betul.
1: Ataupun daerah masing-masing lah. Okay. Berambi.
0: Berambi, itulah. Jadi ini pun ada apa ni kita yang takkan ni, tapi dia bukan bagi maksud berambi tu. Dia cakap malam ni baru malam ni dengar berambi. Lain tempat lain dia punya maksudnya, tapi tujuannya sama. Boleh ilmu baru malam ni, boleh perkataan baru. Itulah kita sama-sama belajar deh. Jadi berambi ni mungkinlah orang apa ni, orang kata orang sah-sah dulu. Betul kan? Orang sah-sah dulu. Jadi
1: jadi kena betulkan saf lah.
0: Jadi Gen Z macam kami ni jarang-jarang guna. Tapi ada lagi yang guna, macam pemanggil-pemanggil kita tadi tu, yang telefon tu kebanyakannya masih lagi guna, masih lagi tahu kan. Jadi boleh telefon kami lagi, kami nak tunggu panggilan anda.
2: Okay,
1: melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan mengingat. Okay, baik.
2: Ada
1: pemanggil?
2: Ada. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar Rehal yang Kelantan tu siapa?
2: Cik Su.
3: Oh, Cik Su.
1: Berhalu sangat kan, siapa orang tak dengar nama Cik Su.
2: Siapa ni?
3: Sebab dia berambi.
2: Berambi. Siapa tengah bercakap ni?
3: Saya dah lupa dekat ai.
2: Abang Zul Lipe.
3: Lupa.
2: Itulah pasalnya. Mana tak menghilang.
0: Zulkifli Ibrahim ke?
2: Ya.
3: Pandai pun.
1: Nama penuh Al-Badi.
2: Nama Facebook tu.
0: Nama TikTok.
2: Nama TikTok pun ya juga.
1: Okay.
2: Berambi kita malam ni. Kalau kat Lipih tu panggil benda apa tu?
3: Berambi ni kira macam kita lalu depan orang lah kan. Berambi lah sikit. Kalau cakap betul slow-slow lah kan.
2: Memang guna ke perkataan berambi tu? Memang Bazar, tempat Bazar ada memang guna ke perkataan berambi tu?
3: Memang guna.
2: Jadi memang maksudnya pun berhati-hati.
3: Berhati-hati lah, slow-slow lah macam tu lah.
2: Slow-slow.
3: Berambi sikit lalu depan orang tu, tak baik.
1: Betul. Maksudnya kalau depan orang kena tunduk-tunduk sikit dah.
3: Tunduk-tunduk hormat lah.
2: Baik, faham. Mantap sekali. Adakah ada perkataan lain lagi yang guna? Beraluh tadi ya, ada guna.
3: Beraluh tak sama ya, berambi lah juga.
2: Betul. Ada guna juga kan. Baik, terima kasih Abang Zul kerana bersama dengan kita.
3: Sama-sama
2: Rehat dengan
1: Nantu Reja Kelantan
3: tu.
1: Tak ingat pula nama
0: kita. Orang bukan main berambi lagi.
3: Berambi lagi bercakap dengan Kosu.
2: Boleh lah. Okey. Assalamualaikum.
3: Insyaallah, sama berkonti lagi.
2: Terima kasih. Lebih telefon tadi. Baik, di mana pula? Kelantan,
1: cuba timur manggil.
2: Silakan.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar tu?
1: Kak Sah kata.
4: Kak Sah. Apa khabar DJ3 tu?
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Tak seguna
4: dah pakai ya kumel dengan bunga sampai pagi ni malam ni dia. Kumel berdua-dua kumel.
1: Kumel berdua bunganya sekutung
4: je malam ni.
1: Sekutung pula nyok beraluh molek. Jesa, Kak Sah dia tu. Biasa guna dah perkataan berambi.
4: Guna sangat.
1: Guna lagi lah ni pun.
4: Nak cecek, nak berjalan ke kena berambi. Kena kali jalan tepil orang ke tepil orang kalau berambi kan.
1: Maksudnya
4: kalau cecek berambi kan yang marah orang.
1: Baik. Jadi Kak Sah guna ayat berambi ni masa mana? Cuba ayat sikit.
4: kita orang cecek tu jangan duk gugapa jaga kena berami juga cecek dengan orang ni. Marah dia orang.
0: Okey.
4: Jale tu jangan duk lorak-lorak ngak jale je berami sikit nak kat pokok-pokok kayu tu kan.
0: Oh. Jadi maksudnya sekarang ni sekarang ni Kak Asah guna lagi lah berambi tu?
4: Guna kalau itu tepat-tepat kan.
1: Okey, cuma nak tanya, anak cucu guna ke tak?
4: Ha. Anak cucu budak lon tak reti dah cek su, budak tak tahu gapo dah berambi.
1: Ajar budak-budak lon ni tu.
4: Kalau orang dia lah ya. Orang gaduh dia budak lon
1: ni. Tak berambi mana lah.
4: Tak berambi mana dah budak lon ni.
1: Okey.
4: Orang tua dulu yang berambi, cek berambi. Cek dengan orang pun berambi, buat dia pun berambi sikit.
0: Oh, itulah.
4: Tapi kalau itu tak moga-moga, kalau kerja suluh senang agak, bunuh orang pagi. Kena buat berambi.
1: Berambi. Okey, baik. Terima kasih Kak So.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay, asal masih guna
1: masih guna lagi berambi okay,
0: berambi
1: dia okay. Kata budak-budak lain tak guna, maksud kita lah kategori budak-budak.
2: Betul-betul betul kan aja. Okey, hal ada hal.
0: Kita tunggu panggilan. Kalau nak telefon boleh telefon 09-6235-330 6238-330. Kalau belah-belah Kuala Terengganu ni tak ada lagi pemanggil yang kata guna berambi. Kalau belah besok tadi tu ada dah yang kata guna berambi.
1: Pak Mak tadi kan.
0: Kuala ni tak ada guna. Tak ada guna lagi.
1: Tak ada guna perkataan berambi tu dah. Okey, kalau macam Pahang tadi pun Mokju pun kata guna bergalu. Tapi kalau Lipih tadi guna berambi. Maksudnya dia daerah-daerah tertentu lah agaknya.
0: Okey, kita tengok pemanggil Terengganu ni ada tak dia guna ke tak ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hal.
0: Ya. Siapa tu?
5: Pak Tahir di mana
0: ni? Pak Tahir. Panggilan daripada Tahir. Mana ni Pak Tahir?
5: Daripada Marang, Terengganu.
0: Oh, Marang. Okey.
5: Oh, Marang.
0: Jadi, Pak Tahir.
5: Berambil model 3-3 tu.
0: Betul. Terima kasih Pak Tahir.
1: Kan dah kata.
0: Pak Tahir memang paham jiwa. Okey, Pak Tahir. Macam mana berambil ni?
5: Gitulah orang dia mana berambi tu terlepas lah kau.
0: Jadi Pak Tahir guna ke tak?
5: Tengok keadaan. Ada masa guna. Dia Pak Tahir berambi dia masa-masa tertentu lah. Masa sesuai dengan keadaan yang berlaku.
0: Jadi masa mana kalau Pak Tahir guna tu?
5: Contoh macam macam jalan ramai-ramai.
0: Okey.
5: Dalam model dia berambi. Jangan dekat tangga.
0: Jangan terbawalah hangat lah.
5: Biar kemah. Ada jalan orang kalau tak berambil kat dia berah. Tukar kudus surat kanan surat kiri.
0: Okey, baik.
5: Biar berambil molek lah.
0: Berambil molek lah deh. Bola-bola terberah kita.
5: Ya lama. Cari hijau pula dunia.
0: Okey, terima kasih Pak apa tadi?
5: Bye. Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, dah berambil dah lah, dah ingat dah. Nama apa tadi?
2: Pak Wi.
1: Bukan. Tak apalah. Yalah. Cumanya dia, yang paling bestnya dia kata gini. Oh, you jumpa cari ayat lama gini. Oh, dia mereka. Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya kita tahu dah. Okay. Bukan nama Cik Zul ke tadi? Bukan eh? Bukan Cik Zul ni pek tadi. Pak Ayub.
0: Pak Ayi.
1: Oh, gitulah. Okey, baik.
0: Dah ingat.
1: Jadi, jangan sampai orang...
0: Ujung-ujungnya maruh dah, Ibu.
1: Baik. Jadi, kita dengar lagu dia boleh?
2: Boleh.
1: Okey. Jadi, kalau sebut pasal berambi ni, dalam bercinta pun kena berambi juga.
2: Kena.
1: Jangan main tarik tali.
2: Boleh.
1: Okey, baik. Ini lagu terbaru dari Putra Amirul.
0: Okey.
1: Cinta tarik tali. Okey, sama-sama kita dengarkan di Kelantan FM. Ada sama.

0: tu dia Cinta Tarik Tali, lagu daripada Putra Amirul.
1: Okay.
0: Tak boleh tak sehat, tak sehat eh.
1: Betul. Boleh kau cari yang lain.
0: Senang. Redo je.
2: Redo je lah.
1: Ho kan je.
0: Okay, baik. Malam ni perkataan kita berambi. Cik Dah kata ada so lagi Cik Sui.
1: Apa
0: dia
1: tu?
0: Kata belapik.
1: Belapik. Oh.
0: Kalau kecek biar belapik sikit.
1: Okay.
0: Maksudnya bertomak ninoh lah.
1: Jangan
0: begitulah ya. Okay, baik. Kita ni kalau ikutkan perkataan kita tiap-tiap minggu, ada perkataan yang kita biasa dengar. Ada perkataan yang jarang kita dengar. Ada perkataan yang kita tak pernah dengar. Tapi sikit-sikit banyaknya, walaupun kita jarang-jarang masuk kelas, macam hal kan jarang-jarang masuk kelas kita tiap-tiap minggu masuk, kita dapatlah ilmu sekurang-kurangnya.
2: Betul.
1: Tapi minggu lepas saya dengar apa ni, perkataan dia beradu.
0: Beradu.
1: Tapi bila kita dengar apa ni, tahu maksud dia tu, rupanya lain maksud dia
0: dengan apa yang kita dengar,
1: dengan apa yang kita faham tu.
0: Apa yang kita faham tak?
1: Lain.
2: Banyak maksud dia sebenarnya.
0: Betul. Ya, lain daerah lain ya kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi kita pun masa tak panjang dah untuk kita nak bersembang-sembang bercerita malam ni. Tapi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada semua dah yang sudi telefon kita, yang berkongsi menerusi WhatsApp, yang telefon ke Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan terima kasih banyak-banyak kita nak ucap kepada Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Kerana memberi ilmu kepada kita setiap minggu.
2: Betul tu.
1: Minggu depan kita tengok macam mana
0: Perkataannya apa pula
1: ya?
2: Apa ilmu baru yang akan kita belajar?
0: Minggu depan hal ada ke?
1: Minggu depan tu
2: tunggu.
1: Bulan baru. Jadi kita tunggu kan bulan baru nanti.
2: Tunggu.
0: Kita tengok suasana lah ya.
1: Kenapa minggu depan dah suruh reba ke?
2: Memang minggu depan reba.
0: Mampu.
1: Oh iya ke?
2: Minggu depan dengan tu reba.
0: Reba.
1: Bos bagi saya minggu sekali lagi dah.
0: Okey, baik. Apapun, terima kasih kepada semua. Dan kita pun semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini.
2: Betul.
0: Jadi untuk kita semua akan terus berlari lagi sampai pukul 12 tengah malam tak?
2: Lari ke? Duduk.
1: Kita lari dengan berambi.
2: Berambi itu yang penting.
0: Okey, baik. Jadi kita undur diri dulu untuk malam ni. Terima kasih untuk Riff. Terima kasih untuk
1: kembali.
0: Hal.
1: Kembali.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan eh.
1: InsyaAllah.
0: Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelantan FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Baiklah, saya nak kongsi dengan anda untuk tips bagi meningkatkan semangat kerja. Kadang-kadang bila kita bekerja, kita rasa lemah ataupun tidak berapa nak bersemangat, kan? Jadi ini mungkin tips yang boleh membantu untuk anda meningkatkan semangat kerja. Jadi yang pertama, tetapkan matlamat yang jelas, sasarkan matlamat jangka pendek dan panjang, dan apabila matlamatnya jelas, motivasi untuk mencapainya akan lebih tinggi, insyaAllah. Jadi seterusnya, yang kedua, urus masa dengan bijak. Jadi gunakan senarai tugasan atau teknik seperti Pomodoro untuk pengurus masa. Produktiviti boleh meningkatkan semangat kerja. Seterusnya, yang ketiga, ciptakan persekitaran kerja yang selesa. Pastikan ruang kerja anda kemas dan teratur. Persekitaran yang selesa membantu meningkatkan fokus dan mood kerja. Yang keempat, berikan ganjaran kepada diri sendiri. Selepas berjaya menyelesaikan tugas besar, beri ganjaran seperti makanan kegemaran, masa rehat tambahan ataupun hiburan ringan. Yang kelima, jaga kesihatan fizikal dan mental. Pastikan tidur yang cukup, makan secara sihat dan lakukan senaman. Badan yang sihat membantu meningkatkan tenaga dan motivasi. Yang keenam, cari inspirasi dan sokongan. Baca buku motivasi ataupun dengar podcast inspirasi atau berinteraksi dengan rakan sekerja yang positif. Yang ketujuh, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Jangan biarkan tugasan besar menakutkan anda. Lakukan langkah demi langkah. Dan yang kelapan, fokus kepada perkara positif. Abaikan perkara remeh yang boleh mengganggu fikiran dan fokus pada pencapaian dan perkara yang anda syukuri. Yang kesembilan, ambil masa berehat. Jangan lupa untuk berehat seketika semasa bekerja. Rehat dapat menyegarkan minda. Yang kesepuluh, ingat tujuan anda bekerja. Sentiasa ingat sebab anda bekerja, sama ada untuk keluarga, masa depan atau impian peribadi. Jadi semoga tips ini dapat membantu anda kekal bermotivasi di tempat kerja, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan diabetes. Diabetes bukan hukuman, ia bukan pengakhiran, tapi satu titik mula untuk hidup yang lebih sihat. Jadi ramai yang bila baru disahkan diabetes terus jadi takut nak makan, ada yang sampai tak berani nak sentuh nasi, ada juga yang katanya tak boleh makan apa-apa yang ada tepung. Jadi kalau terlalu menyekat sampai rasa tertekan, akhirnya ramai yang kecundang terlepas kawalan lalu makan lebih banyak tanpa sedar. Jadi itu yang lebih bahaya. Ada pesakit yang selepas disahkan diabetes sebenarnya jadi lebih disiplin, makan lebih seimbang, rajin bersenam, tidur lebih teratur, hidup mereka malah lebih berkualiti berbanding sebelum tahu mereka ada penyakit ini. Ya, pastinya ada cabaran, perlu jaga gula, perlu disiplin ubat, perlu kawal gaya hidup. Tapi dalam cabaran itu juga ada peluang, iaitu peluang untuk hargai tubuh, peluang untuk lebih dekat dengan keluarga yang risaukan kita, peluang untuk buktikan bahawa kita mampu kawal hidup kita sendiri. Jadi diabetes bukan hukuman, ia satu peringatan supaya kita sayang diri lebih sebelum terlambat, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Moh dengar Pahang FM.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Masih lagi bersama sama dengan saya, Reef. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan pengambilan makanan yang sihat dan seimbang. Ramai antara kita yang mungkin tidak sedar atau tidak mengambil berat mengenai pemakanan yang sihat. Ramai antara kita yang gemar mengambil makanan segera dan minuman bergas. Dan makanan sebegini sebenarnya bukanlah makanan yang sihat dan ia akan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan diri serta boleh buatkan kita terkena penyakit. Dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi salah satu punca kepada badan letih dan lesu. Jadi kita perlulah mengambil makanan seimbang dan makanan yang sihat yang mana ia akan berikan kita tenaga dan badan akan menjadi lebih sihat. Kajian juga menunjukkan faktor pemakanan seimbang mempengaruhi tenaga tubuh badan kita. Antara makanan sihat yang boleh kita ambil ialah sayuran berdaun hijau,

yam, ikan, daging, kekacang, bijirin dan juga buah-buahan. Diharapkan kita dapatlah untuk mengambil makanan yang sihat untuk kesihatan kita sendiri, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ha. Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Khabaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Data amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kat tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu pilihan masih lagi bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang kita akan rasa seperti putus asa kerana pelbagai cabaran dan juga dugaan yang kita hadapi. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi dengan anda untuk kita menghadapi rasa putus asa tu kan. Okey, yang pertama, kita perlulah untuk menjalin hubungan dengan keluarga rapat ataupun rakan-rakan atau orang lain yang sentiasa percaya dan menyokong kita. Seterusnya, kita perlu terbalikkan cabaran ataupun dugaan yang kita hadapi tu, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita berkembang. Jadikan ia sebagai sesuatu yang menarik untuk kita hadapi. Dan seterusnya, kalau kita rasa putus asa, mungkin kita boleh terus fokus kepada matlamat kita. Apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai, itu yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya, kita juga perlu sentiasa merasa positif terhadap diri sendiri. Memang kelemahan, kekurangan itu sentiasa ada, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif. Dan seterusnya, kita juga perlu pandang dengan penuh harapan, pandangan ke hadapan dengan penuh harapan. Dan mungkin kita boleh cuba bayangkan apa yang kita inginkan, dan bukannya kita takut, bukannya kita takut untuk memenuhi harapan dan juga impian kita. Jadi insyaAllah ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi rasa putus asa ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih, badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian. Antaranya, kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih, ya. Jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Han berkata lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang sahih, melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Bahar tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Borhanta.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okay? Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan? Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan? Boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan? Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan? Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan? Dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan? Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan? Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecurahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya, okey. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Adakah yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu, dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepentingan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekap jarang, jangan pula curiga kepada semua.

Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hani katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

Nyanyian slam, okay, untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat krepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah bah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian screen. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Okey, tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Petria Katak kan. Kebaikan Petria Katak tu dia adalah sumber vitamin C, tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita, yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedap lah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu, kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita, sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng Murhantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

aku. Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terberhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Gadis Melayu tak menang.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Selamat pagi Geng Buruh Hantu. Masuk ke jam kelima. Hani menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun. Yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita. Jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi. Daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria. Kan? Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Choi. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hanim kan. Hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Larian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas. Selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Buruh Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada. Kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen? Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnon Abdul Rashid. Salam. Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM. Sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati Geng Buruh Hantu.

sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Hanif kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan. Hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

ada di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kanguru Hantu.

0: rekomendasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT.

FM, yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu, hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Kata Mutiara, pagi untuk anda. Setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Dan jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan. Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sallallahu alaihi. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan, kita ungkit-ungkit akan amalan-amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallamat. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Dia kata pandangan, pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Muhammad Zali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepada kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau bukan secara secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu, dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Tuan-tuan, contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak, tak apa, saya tak terima zakat. Tuan-tuan, so kita nak cari siapa pula? Tuan-tuan, nak cari siapa pula? Kan, lepas tu kita kata itu adalah pandangan kita, pandangan kita. Tuan-tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian semua orang. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang tu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Kan? Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Kan? Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Kan? Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ji insyaallah selamat.
1: Allahumma salli wa sallim.

hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, selamat 6 jam Hanif menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hanif mengakhiri tugasan Hanif hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hanif ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Perlis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani, mata nama sebenar Syarifah.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'min sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'min ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Mulk menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan. Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan. Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida Ul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Radio Glacier. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Alhamdulillah kita bersua lagi di Ruang Udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini. Ya. 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, seperti biasa Hezri dan juga Ucup temani anda.
1: Ya.
0: Sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan juga untuk anda yang mana yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat kerja.
1: Ya.
0: Jadi hati-hati dalam perjalanan. Tak kisahlah bawa kereta ke bawa motor ke kan.
1: Betul. Diharapkan semuanya dalam keadaan selamat lah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuk waktu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 5.55 minit pagi sebentar tadi.
0: Baik, seperti biasalah kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran selepas ini. Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Tazkirah Pagi.
1: Dan 6.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
0: Baik, terus kekal setia bersama kami
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Yusuf ayat 1 hingga 18.

الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة.

وصلى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia pada hari ini mereka sebenarnya tidak miskin harta, tetapi mereka miskin rasa syukur. Bukan kerana Allah memberi nikmat yang sedikit, tetapi kerana mereka punya mata terlalu sibuk memandang nikmat yang ada pada orang lain. Hari ini media sosial membuka ruang untuk kita melihat kehidupan orang lain. Orang memuat naik rumah baru, orang memuat naik kereta baru, orang memuat naik percutian di luar negara, majlis perkahwinan yang mewah, anak-anak yang berjaya. Lalu tanpa sedar, ketika kita melihat gambar-gambar itu, hati kita mula berkata-kata, kenapalah aku belum ada semua itu? Padahal sebelum melihat semua itu, kita sebenarnya sudah bahagia dengan apa yang kita ada. Begitulah sifat hati. Apabila kita terlalu banyak memandang ke dalam urusan orang lain, nikmat yang ada di tangan sendiri akan mula kelihatan kecil. Rumah sendiri mula terasa sempit. Kereta sendiri mula terasa buruk. Gaji sendiri mula merasa tidak cukup. Sedangkan semuanya dulu pernah kita impikan. Allah SWT mengingatkan kita, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surah Ibrahim ayat 34. Maka fikirkan sejenak, kita masih diberikan nafas setiap hari, masih lagi mampu berjalan, masih lagi mampu melihat wajah orang yang kita sayang, masih mempunyai makanan di atas meja, masih dikurniakan iman dan peluang untuk bertaubat. Bukankah semua itu nikmat yang tidak ternilai harganya? Namun kita sering melupakan ribuan nikmat itu hanya kerana kita melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan satu prinsip yang sangat indah. Nabi kata, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang kurang bernasib baik supaya lahir rasa syukur. Tetapi dalam urusan akhirat, lihat kepada orang yang lebih soleh, yang lebih banyak beribadat, supaya lahir rasa semangat untuk memperbaiki diri. Jangan terbalik ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa memandang nikmatnya dengan penuh syukur, memandang manusia dengan penuh kasih sayang, dan memandang akhirat sebagai destinasi yang paling utama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acu buka sekarang.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Baik, ini masanya untuk tajuk utama akhbar yang ingin kita kongsikan dengan anda.
2: Ya.
3: Di mana kita mulakan dengan laporan RCITH setebal 211 halaman, 4 bab utama senarai eksibit siasatan. Di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung siasatan terhadap isu pengurusan dan juga operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Di mana dokumen setebal 211 halaman dalam format dokumen mudah alih PDF itu dimuat naik dalam laman web JAKIM malam tadi dan mengandungi ringkasan eksekutif 4 bab utama serta senarai eksibit berkaitan siasatan. Ia turut mengandungi penemuan siasatan yang dan syur penambahbaikan pengurusan dan juga operasi TH untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika itu Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di mana RCI yang dianggotai 6 pesuruhjaya itu dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif, manakala anggotanya termasuk bekas Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Samsudin Osman dan juga pengasas RHB Group Tan Sri Abdul Rashid Hussein.
2: Okey. Dan seterusnya, yang mana jangan terkejut polis datang rumah. JSPT beri amaran buat peserta RZ Members 8.0.
3: Ya.
2: Yang mana polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk mengesan peserta RZ Members 8.0 yang didapati melakukan kesalahan jalan raya selepas acara berkenaan berakhir. Tindakan tangkap di rumah akan dilakukan sekiranya pihak polis dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan peserta melalui kaedah rakaman kamera yang dijalankan oleh pasukan khas Jabatan Siasatan Jenayah Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik JSPT. Dan pengarah Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata pihaknya mengingatkan semua peserta untuk tidak menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk melempiaskan nafsu berlumba dan melakukan aksi berbahaya.
3: Okey, baik, seterusnya ni di mana 12 direman bantu siasatan kes godam MyIMMS. Di mana seramai 12 individu termasuk 6 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia direman bagi membantu siasatan berhubung kegiatan pegodaman sistem imigresen Malaysia ataupun MyIMMS bagi kelulusan pas lawatan kerja sementara PLKS secara tidak sah, di mana perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrate Ezraini Zakaria di Mahkamah Magistrat Putrajaya semalam. Selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, di mana susulan itu 5 suspek direman 3 hari bermula semalam, manakala 7 lagi suspek direman 2 hari. Selain 4 pegawai imigresen dan 2 pegawai bahagian teknologi maklumat jabatan itu turut direman ialah 2 pengarah syarikat, 3 warga asing serta seorang pegawai polis yang kesemuanya berusia dalam lingkungan 30 hingga 40-an.
2: Okey, dan seterusnya, yang mana harga runcit RON 97, RON 95 dan juga diesel tanpa subsidi naik 20 sen seliter. Yang mana harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 30 Julai hingga 5 Ogos ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bahawa harga baru RON 97 ditetapkan pada RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter berkuat kuasa mulai Khamis. Dan menurut MOF, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu dengan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan juga Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu.
3: Baik, seterusnya kita beralih pula ke berita luar negara.
2: Ya. Yeah.
3: Di mana 247 remaja Indonesia dipengaruhi rangkaian pengganasan dalam talian di mana seramai 132 remaja di Indonesia dieksploitasi rangkaian pengganas, manakala 115 lagi didedahkan kepada komuniti pengganas dalam talian sepanjang 6 bulan pertama 2026. Di mana perkembangan itu mencerminkan ancaman ekstremisme yang semakin beralih ke ruang digital dengan golongan muda menjadi sasaran utama. Dan menurut Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan juga Keselamatan Indonesia, Jeneral TNI Djamari Chaniago berkata data itu diperoleh daripada unit khas anti keganasan Polis Indonesia dan ia menunjukkan 132 kanak-kanak remaja di 26 wilayah telah dieksploitasi oleh rangkaian pengganas, manakala 115 lagi di 21 wilayah terdedah kepada komuniti keganasan dikenali sebagai komunitas kriminal.
2: Okey. Lagi berita luar negara, yang mana amaran cuaca panas berterusan termasuk wilayah Kumamoto yang dilanda gempa bumi kuat. Ini berlaku di Tokyo, yang mana agensi meteorologi Jepun JMA memberi amaran cuaca panas akan berterusan di kebanyakan kawasan di Jepun termasuk wilayah Kumamoto yang dilanda gempa bumi kuat. Memetik laporan penyiar awam NHK, JMA meramalkan suhu tinggi melanda sebahagian besar negara itu bermula dari wilayah Tohoku dekat timur laut sehingga ke wilayah Kyushu dan juga Okinawa dengan barat daya. Dan suhu maksimum pada waktu siang dijangka mencecah tahap berbahaya, mencecah 38 darjah Celsius di Bandar Miyazaki.
3: Seterusnya kita balik ke berita sukan ni, di mana Syahmi dedah pengorbanan di sebalik kejayaan rangkul emas, di mana atlet angkat berat negara Muhammad Syahmi Nor Ghazali mengakui kejayaan memenangi pingat emas dalam kategori 94 kilogram lelaki pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 sangat bermakna selepas beliau berkorban untuk merealisasikan impian itu. Di mana Syahmi berkata kejayaan pada penampilan pertama sukan Commonwealth menjadi kenangan terindah selepas beliau terpaksa berjauhan daripada keluarga selama 3 bulan untuk menjalani latihan intensif. Di mana pemenang pingat perak sukan SEA 2025 itu berkata segala pengorbanan, disiplin dan juga komitmen sepanjang tempoh persiapan akhirnya berbaloi apabila berjaya menaiki podium sekaligus mencatat pencapaian terbesar dalam kariernya.
2: Okey, dan juga yang terakhir, yang mana perjalanan saya bersama skuad kebangsaan sudah berakhir, itu kata Neymar. Yang mana penyerang sensasi Brazil Neymar mengesahkan kariernya di pentas antarabangsa sudah pun berakhir apabila menyatakan tidak lagi berhasrat untuk menyarung jersey Selecao. Yang mana pemain berusia 34 tahun yang juga penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil itu membuat pengumuman berkenaan selepas membantu Santos menewaskan Universidad Central dari Venezuela 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana pada semalam. Yang mana katanya, saya fikir perjalanan saya bersama skuad kebangsaan sudah pun berakhir. Saya sudah mencipta sejarah di sana dan sangat gembira dengan segala yang dilalui. Itu kata Neymar. Itulah antaranya.
3: Okey, itulah antaranya yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk tajuk utama pada pagi ini bagi edisi hari Khamis 30 Julai 2026.
2: Dan insyaAllah tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Okey, terus bersama kami di Paham FM.
2: Satu pilihan.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
1: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
2: dah? Itu pasalnya. Dia tersedok Leo.
4: Dah tenyolau.
1: Oh, jolau.
4: Dia,
2: okay, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami,
2: yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
6: Tetap segam ni.
2: Ya.
1: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysiapahangfm.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Di jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zone Aktif pada hari ini, Khamis 30 Julai 2026.
1: Okey, seperti biasalah di jam yang kedua ini, 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
2: Dan 7.45 pagi seperti biasa, kita akan ikuti khabar Pahang.
1: Baik, jadi terus kekal setia bersama kami.
2: Bye, fam.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi, oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Murtah, hanya di Kohang FM 13.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar Pahang edisi pagi 30 Julai 2026. Sari berita utama, kutipan Zakat dan Wakaf Pahang 2026 melepasi sasaran. Lipis anjur pertandingan kibar Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan 2026, berita sepenuhnya. Bulan Zakat dan Wakaf Negeri Pahang BZW 2026 merekodkan pencapaian cemerlang dengan lebih 4.9 juta ringgit melepasi sasaran 4.5 juta ringgit sepanjang penganjurannya tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang PKZW Dr. Muhammad Azmi Osman berkata, BZW 2026 menghimpunkan 391 program meliputi aktiviti dakwah, promosi, pendidikan kutipan serta jaringan strategik dengan 344 program berjaya dilaksanakan. Menurutnya, sepanjang kempen itu, kutipan zakat merekodkan kira-kira 3.571 juta ringgit, manakala kutipan wakaf lebih 779 ribu ringgit. Kejayaan itu membuktikan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ummah. Majlis Daerah Lipis MDL akan menganjurkan pertandingan kibar Jalur Gemilang, Bendera Negeri Pahang dan Keceriaan Peringkat Daerah Lipis 2026 bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan serta memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Menerusi laman Facebook MDL, pertandingan itu terbuka kepada 5 kategori iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, bangunan kerajaan, premis swasta serta kampung, taman perumahan dan komuniti. Inisiatif itu bagi menggalakkan peserta menghias kawasan masing-masing dengan kibaran Jalur Gemilang dan juga Bendera Negeri Pahang secara kreatif serta menarik. Penilaian pertandingan akan dibuat berdasarkan aspek kreativiti, kebersihan, keindahan serta susenator, semangat patriotik dan penglibatan komuniti. Tarikh tutup penyataan ialah pada 16 Ogos 2026. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang memperkemaskan persediaan bagi pelaksanaan program Zon Tumpuan Pelancongan Patuh ZTPP menerusi lawatan kerja ke Menara Kuantan 188 Kuantan semalam. Menerusi laman Facebook KPDN Pahang, lawatan diketuai Ketua Pegawai Penguat Kuasa Negeri Mat Zaki Abdul Samad bagi meninjau kesiapsiagaan lokasi menjelang pelaksanaan program yang dijadual berlangsung pada 13 Ogos depan. Tinjauan itu memberi tumpuan kepada penyelarasan setiap aspek pelaksanaan bagi memastikan program dapat dilaksanakan secara teratur, lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, lawatan berkenaan turut memperkukuh kerjasama strategik antara KPDN Pahang dan pengurusan Menara Kuantan 188 dalam memastikan kawasan tumpuan pelancongan itu menyediakan persekitaran perdagangan yang lebih tersusun, mesra pengguna serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memperketat kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara termasuk di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menterinya Syed Ibrahim Syed Noh berkata, ia bertujuan mengurangkan risiko kejadian sesat dan kemalangan sekaligus meminimumkan keperluan operasi mencari dan menyelamat SAR yang membabitkan kos serta sumber yang tinggi. Menurutnya, kecenderungan sesetengah pendaki yang mengambil mudah persediaan, mengejar trend media sosial dan meneroka laluan baru tanpa kebenaran menjadi antara punca utama kejadian kecemasan dan sesat di hutan. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.